0: Kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi.
1: Kami ada di hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami umat-umat-Mu akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap memuji Engkau. Hati kami siap menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Dan Engkau layak menerima segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya.
2: Haleluya.
1: Haleluya. Hormat hanya bagi-Mu. Allah yang hidup. Allah yang kudus. Amin.
2: Haleluya.
1: Katakan hormat bagi Allah Bapa.
2: Amin.
1: Amen.

0: Bapa, kami datang di hadirat-Mu pagi ini. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu sebab kasih setia-Mu, sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merindukan hadirat-Mu pagi ini. Jiwa kami merindukan Engkau. Tubuh kami merindukan rumah-Mu, Tuhan. Dan pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami ada di hadirat-Mu. Kami akan mempersembahkan korban pujian kami bagi Engkau. Kuduskan tempat ini. Kuduskan kami semua pagi ini. Biar kemuliaan Tuhan boleh ada di tempat ini, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Amin.
0: Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
1: Amin.
0: Biar pagi ini mulut kita berkata, Engkau besar, Tuhan.
1: Amen.
0: Kami memuji kebesaran-Mu, Amen. Tuhan. Kami memuji perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Engkau ajaib.

Saya mengenal mari jemaat Tuhan kita panggil berdiri. Kita mempersembahkan pujian bagi Allah kita. Biar pagi hari ini semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas meninggikan Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat

0: kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
1: Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Pagi hari ini kita siap memuji Tuhan. Amin.
2: Amen.
1: Saya dan saudara dipilih dari segala suku dan bangsa menjadi kepunyaan Allah. Amin. Pagi hari ini kita mau bersyukur memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita dipilih.
0: Amen.
1: Dari segala bangsa.
0: Haleluya.
1: Haleluya. Kita dijadikan umat pilihan Allah. Haleluya. Umat yang dikuduskan Tuhan. Haleluya.
0: Amin. Haleluya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Haleluya.
1: Kau memilih kami.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.

0: kesuburan bangsa.
1: Kita dipilih.
0: Amin.
1: Dari segala bangsa.
0: Saya dipilih.
1: Saya dipilih. Jadi umatnya.
0: Saya

Aleluya.

0: keselamatanku.
1: Katakan

0: namanya ada kesatuan saja.
1: Mari katakan sama-sama.
0: Glory, haleluya.
1: Amin.
0: Mari jemaat Tuhan.
1: Haleluya
0: bagi Allah kita.

0: Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita terus memuji Tuhan, menyenangkan Haleluya. Tuhan pagi hari
1: amen,
0: ini.
1: Amin. Amin.
0: Denganmu Tuhan,
1: amen.
0: Kami akan berjalan melewati setiap badai hidup kami.
1: Amen.
0: Engkau selalu menopang amen. Kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan amen. Kasih setiamu Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Engkau yang memegang hidup kami
1: amen.
0: Tuhan.
1: Kau baik Tuhan.
0: Haleluya.
1: Amin.
0: Hanya kau Tuhan sumber kekuatan kami.

0: jiwaku Tuhan,
1: sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
0: Kau tuntun kami,
1: kau tuntun langkahku.
0: Amen. Yesus kau Raja,
1: Yesus.

0: Tak pernah Amen. Kami ragu akan Amen. Hidup kami Tuhan.
1: Engkau baik Tuhan.
0: Engkau yang
1: pegang
0: kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Haleluya.
1: Amin. Tak

0: kekuatan kami Tuhan.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Amin.
0: Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan bagi Anang Ciela untuk mempersembahkan pujian buat Tuhan Yesus.

Haleluya, pujian yang luar biasa. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Di saat kita mencari, kita akan menemukan Dia. Di saat kita mengetuk pintu, Dia akan membukakan pintu bagi saudara-saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Untuk kita

Sabda Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, kita percaya bahwa di saat kita lemah, ada kuasa yang tak terbatas yang akan sanggup menopang saya dan saudara. Ada satu kuasa, amen, yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Dialah Tuhan pembuat mujizat. Dialah Allah pembuat mujizat dalam hidup saya dan saudara. Dia yang membelah laut, Dia yang meneduhkan badai, dan Dia juga yang akan menolong saya dan saudara pagi ini. Haleluya.

0: dengan kasih Amen. Kristus. Aci-aci berdoa Haleluya. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Amen. Pagi hari ini.
1: Terima Haleluya. Kasih Tuhan
0: terima Yesus. Kasih Yesus.
1: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Allah. Haleluya.
1: Amin.
2: Haleluya Tuhan. Sungguh kami merasa kekuatan daripada Engkau.
1: Amen.
2: Sungguh kami merasakan sukacita daripada Engkau pagi Amen. Hari ini Bapa. Beberapa saat kami sudah memuji meninggikan Benar. Namamu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Amen, dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabdamu. Kami rindu disegarkan oleh kebenaran firmanmu pagi hari ini. Kuduskan Tuhan Amen. Hambamu. Biarlah setiap perkataan yang datang daripada Engkau Tuhan boleh menyegarkan kami, boleh meneguhkan kami, menegur kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah Amen. Kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, Allah yang mengalahkan segala ketakutan kami, Allah yang membuat kami berjalan di tengah badai, Allah yang membuat kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, biar kami terus layak dekat, layak mendapatkan setiap Amen. Kasih setia dan karuniamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami sudah siap pada pagi hari ini. Haleluya, amin.
3: Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Ya, saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan ini sungguh sebuah lagu yang luar biasa. Yang membelah laut. Laut itu tidak bisa dibelah. Tapi Allah itu sanggup belah. Beberapa hari lalu ibadah Komsel ada yang bawa firman tentang Allah membelah laut. Yang kita tahu Musa angkat tongkat dan tunjuk lalu laut terbelah. Tapi kalau saudara baca firman, semalam malaman Allah membelah laut itu. Dia bikin tembok, dia bikin kering. Semalam malaman. Lalu waktu pagi bangsa Israel mulai menyeberang. Dia belah laut. Dia kasih tenang badai. Kalau alam saja tunduk di bawah perkataan Tuhan, seharusnya saudara dan saya harus lebih tunduk. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, saudara. Dari kitab Matius 13. Mari kita sama-sama buka. Karahul belum pulang, sehingga kita pagi ini belum bisa pakai laptop, saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Ya, saya ingin membawa pelajaran ini, saudara, karena saya lihat, saudara, ya, saya melihat, saya mendengar bahwa sudah terlalu banyak tanda-tanda, ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak lama lagi akan kembali. Kita tidak ada yang tahu, ya, tapi mari kita belajar, biar kita semua bisa siaga, ya. Matius 13 ayat yang ke-47 sampai yang ke-50, ya. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca dengan suara keras ya. Karena Alkitab berkata, Raja Daud berkata ya, lidah kita itu seperti pena ya. Jadi waktu saudara baca firman dengan bersuara, itu sebenarnya kita sedang mencatat. Waktu kita ucap firman, sebenarnya kita lagi catat firman itu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ya. Dan satu hari kalau saudara alami masalah persoalan, tiba-tiba firman itu muncul. Lalu iman muncul. Lalu saudara kuat. Kenapa? Karena kita sudah tabung firman, ya. Jadi baca firman jangan di dalam hati, ya. Oke. 1 2 dan 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali, ya. Nah, judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang pukat. Ya. Kalau kita mau belajar perjanjian baru, maka akan banyak contoh pengajaran Tuhan Yesus dengan perumpamaan. Ya. Ada banyak perumpamaan di dalam Alkitab, saudara, ya. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan biji sesawi, mutiara, dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Kenapa seringkali Tuhan pakai perumpamaan? Biar ketong ini bisa cepat mengerti, ya. Biar petani-petani bisa cepat mengerti. Oh, perumpamaan itu seperti Tuhan bilang kerajaan surga seperti bibit, benih. Kalau yang pedagang, oh dia seperti mutiara, ya. Orang tua, dia seperti anak yang hilang, ya. Akhirnya petani bisa gampang mengerti. Para nelayan bisa gampang mengerti, kan seperti pukat, ya, saudara, ya. Dan semua perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu seumpama sama seperti pukat yang dilepaskan di tengah lautan. Arti pukat yang pertama, ya, pukat itu firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang sedang kita dengar itu adalah pukat yang dilepaskan oleh Tuhan, ya. Nah, tadi dikatakan setelah penuh, pukat itu akan ditarik. Lalu mereka akan memisahkan orang jahat dari apa, saudara? Orang benar, ya. Jadi bukan orang jahat dari orang baik. Karena orang baik itu relatif. Orang yang sering bantu kita, tolong kita, itu orang baik. Tetapi orang baik belum tentu hidupnya benar. Orang baik belum tentu hidupnya takut Tuhan. Tapi orang benar, dia pasti hidupnya baik. Amin. Iya. Jadi tujuan Tuhan menarik pukat ini bukan untuk memisahkan orang yang belum percaya Yesus dengan orang yang sudah percaya Yesus, tetapi orang jahat dari orang benar, ya. Kenapa di akhir zaman, mungkin hari ini belum dipisahkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi di Alkitab tadi dikatakan bahwa pada akhir zaman malaikat akan datang pisahkan, ya. Kenapa harus dipisahkan? Kenapa Sunday biar saja seperti sekarang ini? Karena tidak semua orang percaya orang Kristen bisa masuk surga. Makanya harus dipisahkan. Hari ini banyak orang Kristen, orang percaya jumlahnya banyak. Tetapi ingat, Tuhan sudah berikan perkataannya bahwa banyak memang yang terpanggil, tapi nanti cuma sedikit yang Tuhan pilih, saudara. Nah, karena Tuhan mau mencari orang pilihannya ini, makanya harus dipisahkan. Jadi firman Tuhan itu pasti nyambung satu dengan yang lain, saudara. Ya? Makanya dipisahkan. Ya? Banyak orang berkata bahwa saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya Yesus itu Allah, Yesus Tuhan berkuasa. Tetapi tidak banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan inilah nanti mereka jadi orang pilihan Tuhan. Saudara tadi lihat kan, dong pipukat, lalu dong tarik itu pukat. Nah, di dalam pukat itu, saudara, semua jenis ikan kan tujuannya untuk menangkap berbagai jenis ikan. Tadi ayat berkata, lalu dong tarik pukat di pinggir pantai, lalu dong mulai kasih bersih, pilih-pilih ikan, ikan yang baik kes masuk di pasu. Berarti semua ada banyak ikan di dalam pukat itu. Tetapi yang baik yang dipilih, yang tidak baik lempar kembali. Saudara, waktu kita terima Yesus, kita semua sebenarnya sudah ada di dalam pukatnya Tuhan. Sudah. Tapi kalau kita tidak jaga hidup kita, kita tidak hidup dalam kebenaran, bisa saja satu hari nanti Tuhan lempar keluar kita kembali. Mungkin saudara bertanya, terus bagaimana dengan ikan-ikan yang sudah kena tangkap dalam pukat? Itu tidak dihitung, saudara. Itu ditinggal di dalam lautan. Itu makanya alasannya kenapa saudara dan saya harus mau bersaksi. Kenapa kita harus mau jadi saksi, jadi terang, jadi garam dunia. Biar lebih banyak orang bisa kita bawa masuk untuk masuk di dalam bahtera Allah. Ya. Di dalam perumpamaan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti pukat yang bergerak melintasi lautan. Beda pukat dengan jala, saudara, ya. Kalau jala itu dilepas di pinggir pantai, ya, di air dangkal. Tapi pukat ini lebih besar dan lebih dalam, ya. Untuk menjaring berbagai-bagai jenis ikan, untuk menjaring semua manusia, semua orang masuk di dalam pukat ini, saudara. Di dalam Tuhan itu tidak ada perbedaan. Di dalam, mungkin sebagai manusia, kita sering melihat orang dengan berbeda. Kita lihat latar belakang. Tetapi di dalam Tuhan Yesus itu semua sama rata, saudara. Urusan keselamatan itu sama semuanya. Tuhan Yesus cinta segala bangsa di dunia. Tuhan Yesus cinta semua suku yang ada di dunia ini. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan. Tuhan sayang semua orang, saudara. Ya. Bapak, Ibu, saudara, kebenaran firman Tuhan ini seperti sebuah pukat. Waktu saudara datang ibadah, ya, di gereja manapun kita berada, setiap kali firman diberitakan, itu seperti pukat yang sedang dilepaskan, saudara. Siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau percaya pada firman? Mau melakukannya? Ya. Mereka ini yang nanti Tuhan bawa pulang. Ya. Yang tidak percaya, yang tidak mau melakukan, itu nanti dilepaskan kembali. Sekarang belum, karena belum ditarik ini. Kan tadi bilang pada akhir zaman pukat itu ditarik. Ya. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara, kita harus menyadari bahwa kekristenan itu bukan cuma soal hari Minggu datang ibadah, nyanyi-nyanyi, kasih kolekte, persembahan lalu kita pulang. Tetapi Kristen itu artinya sama seperti maunya Tuhan. Kita harus sama seperti apa yang Tuhan mau, baru Tuhan bisa bawa masuk kita ke surga. Bukan kehendakku lagi, tetapi kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidupku. Itu baru saudara serupa dengan Tuhan. Ya. Nah. Diberitakan di seperti pukat yang dilabuhkan, ditebarkan. Saya sudah bilang beberapa minggu lalu bahwa firman Tuhan itu cuma diberitakan. Allah itu cuma menyampaikan. Urusan mau percaya tidak percaya itu urusan saudara dan saya. Cuma disampaikan. Urusan ikan mau masuk di dalam pukat itu bukan tugas kami sebagai hamba Tuhan. Kalau ada ikan yang mau masuk di dalam pukat, saya percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tarik masuk dia di dalam situ. Kenapa? Karena dunia juga menarik, kan, sahabat? Dunia juga menarik kita. Jadi kalau ada yang masuk di dalam pukat Allah, ya, ada yang mau taat lakukan firman, itu pasti pekerjaan firman dan Roh Kudus, saudara.

Ketika firman disampaikan, Allah itu firman. Waktu Allah ucap firman, roh Allah itu melayang, itu roh Allah bergerak. Di situ mujizat terjadi. Ya, malaikat datang sama Maria. Kandunganmu akan diberkati. Kamu akan mengandung. Itu firman diucapkan. Ya. Lalu dibilang dia mengandung oleh roh. Roh Allah itu langsung bergerak. Di situ hari itu juga dia mengandung, saudara. Jadi saya bilang, saudara, firman dan Roh Kudus itu kerjanya sama-sama. Ya. Selalu bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan, ya. Jadi Tuhan bilang hal kerajaan sorga itu sama seperti orang lepas pukat, ya. Tuhan ini selalu mengajar tiap hari, saudara. Tuhan selalu mengajar. Biar apa, saudara? Biar Injil kerajaan Allah ini diberitakan terus sampai saya sudah bilang, saudara. Coba kita baca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kalau firman Tuhan ini sudah disebarkan sampai ujung-ujung dunia, baru tiba kesudahannya, ya. Kita tahu bahwa saudara mau buka media sosial apa, selalu ada firman, video short, ada ibadah, ada hamba Tuhan. Semua media sosial ini sedang menyampaikan firman Tuhan. Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia. Biar apa, saudara? Biar satu hari tidak ada satu orang manusia bisa protes sama Tuhan. Nah, kita belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kita belum tahu bahwa kita harus mengampuni. Kita sudah tahu bahwa kita mesti ibadah. Kita sudah tahu bahwa kita harus melayani Tuhan. Lalu Tuhan jawab, nah, oh Bapak Gembala tiap minggu omong itu, kau bosong nonton main HP itu, bosong lihat ada video short itu, video masuk, khotbah masuk terus, nah bilang sonde tahu. Ya, Roh Kudus tolong kita, saudara, ya. Kalau arti rohani pukat yang pertama itu firman Tuhan, ya, maka arti pukat yang kedua itu saudara dan saya, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Saudara dan saya ini pukatnya Tuhan. Satu kali lagi saya bilang, saudara dan saya, kita semua ini pukatnya Tuhan. Kenapa Tuhan selamatkan saudara lebih dulu dan saya lebih dulu? Karena Tuhan mau kita ini melayani Tuhan. Tuhan mau menebarkan, melepaskan hidup kita di tengah lingkungan kita. Biar kita ini yang jadi pukat-pukatnya Tuhan. Jadi penjala manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudara dan saya harus sadar, ketong ini siapa? Tuhan selamatkan kita itu untuk apa? Karena dia mau menjadikan saudara dan saya itu pukat-pukatnya Tuhan. Dia mau hidup saudara dan saya jadi saksi, jadi garam, jadi terang Tuhan, ya.

0: Bapak Ibu, gereja Tuhan itu hidup saudara dan saya. Kita ini gereja Tuhan, ya. Tuhan Yesus tidak mati menebus dosanya tembok, dosanya gereja bangunan. Yang berdosa itu saudara dan saya. Itu makanya Tuhan Yesus mati tebus saudara dan saya. Jadi kita ini gerejanya Tuhan. Kita ini yang Tuhan utus. Itu saudara dan saya harus sadar, beta ini siapa ya? Oh, beta ini adalah garamnya Tuhan. Jadi saudara, kita harus hati-hati ya. Ketong ini pelita yang sedang Tuhan berikan kepada dunia ya. Ya. Yesaya 53 ayat 3. Ya, saya baca. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi saudara harus tahu Yesus itu mati buat siapa? Oh, buat ya buat manusia. Saya mau bilang pagi hari ini, Yesus mati buat Denny. Saya rindu semua masing-masing ucapkan, Yesus mati buat beta. 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan suara nyaring, Yesus mati buat beta. Jadi ingat ya. Saudara tahu orang yang tahu donor tuh? Donor gak mata, donor ginjal, donor apa lagi, Boy? Donor darah, donor hati. Iya. Kalau misalnya Ibu Agus, saya donor, saya punya tubuh buat Ibu Agus. Kira-kira gimana Ibu Agus? Sikap Ibu Agus sama saya atau keluarga saya? Lupa kok. Yesus tidak donor mata buat ibu deh. Yesus tidak donor darah buat saudara dan saya. Yesus itu berikan seluruh hidupnya, mati di kayu salib, biar saudara dan saya ini hidup. Dia menanggung semua perbuatan kita. Jadi kita harus tahu bahwa beta ini siapa, saya ini siapa, Tuhan itu siapa. Kalau saudara sadar siapa itu Tuhan, apa tujuan Tuhan mati, maka saudara akan banyak bersyukur. Pasti saudara akan setia. Pasti saudara tidak mau terlambat. Saudara, tadi pagi ini luar biasa. Saya bangun 5:30 lap oto, jam 6 pagi lebih sedikit, itu Nasya itu sudah sampai rumah, sup mandi habis, sup pakai pakaian. Ame baru habis mandi, baru masuk kamar mandi, Nasya sudah sampai di rumah. Jam 6 lebih saudara. Pagi Bapak Gembala, wih Nasya sudah sampai. Sudah oh. Kan saya suruh mereka sebelum 7:30 sampai gereja. Akhirnya jam 6 lewat 10, 6:15, dong dua orang dengan ame, dong sudah sampai di gereja. Bayangkan saudara, saya bilang luar biasa kita pun anak ini. Semoga dia pun orang tua dong juga sama. Ya, itu anak dong pun roh menyala itu saudara. Makanya dong pagi-pagi. Nasya bangun jam berapa? Saya tanya Nedi Oto. Nih, bangun jam berapa tadi? Mince, Nasya bangun.
1: mu bolon setengah enam nasi sumandi subangun sumandi luar biasa. Itu dulu. Saya suka cita, apalagi Tuhan Yesus. Ya. Biasa kalau tidak dua orang yang tamborin, sisa satu tidak mau. Kalau Nasya bilang begini, mage, sana ada yang main, bisa sendiri saya. Kau siapa yang main? Ada dua orang. Biar beta sah. Nanti besok beta datang. Wih, dia semangat malam di sini. Luar biasa, ya. Jujur, saya suka cita lihat anak ini, saudara. Ya. Jadi gereja itu saudara dan saya, ya.

Jadi kita harus banyak bersyukur kita punya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus banyak bersyukur dan mencintai firman Tuhan yang terus kita dengar ini. Saudara, cuma firman ini, Saudara, yang bisa bawa saudara dan saya ke surga. Dengar ya, baik-baik. Saudara mau acuh dengan ini firman, silakan. Tapi ini pesawat satu-satunya yang bawa ketong ke surga itu ini. Saudara, tidak akan ada pesawat lain, kapal lain yang bawa saudara ke surga, bisa antar sampai surga, selain saudara lakukan ini. Ini pesawat. Pendeta tidak bikin firman, tidak lakukan firman, dia sampai surga. Jemaat lakukan firman, firman ini bawa terbang sampai surga. Saudara harus sadar bahwa tidak ada yang bisa bawa sampai saudara sampai ke surga selain percaya Yesus dan mau lakukan apa yang Tuhan mau. Jabatan, uang, pelayanan kita tidak bisa bawa kita ke surga selain taat lakukan firman ini, Saudara. Itu makanya firman ini selalu diberitakan. Diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Karena memang firman ini pesawat antariksa, pesawat surga yang dia kirim, Saudara. Nah, siapa yang mau Saudara? Saudara ingat cerita Nuh? Nuh itu taat. Nuh tidak pernah dengar firman, dia ada dengar suara saja. Nuh, lo bangun sebuah bata ukuran begini. Nuh ini taat tanpa tahu kalau lu ini nanti beta mau kirim air bah, nanti beta kirim hujan. Saudara, Nuh ini taat tanpa tahu hujan itu apa. Dia sentanya juga kan belum pernah ada hujan, Saudara. Apa itu air bah? So, dia tahu juga hujan satu tetes juga dia tidak tahu. Nuh itu taat hanya karena dengar Tuhan ngomong. Lalu dia mulai kerja selama 120 tahun, modalnya cuma Tuhan ngomong, taat. Lalu dia ajak, dia punya keluarga, 8 orang itu, 7 orang lain, masuk. Hanya karena Tuhan suruh dong masuk. Dia sudah tahu apa yang maksudnya nanti kalau saya sudah petaksa. Lalu berapa yang selamat, Saudara? 8. Terus sisa penduduk dunia, yang masuk pukat cuma 8. Masuk bata, yang lain binasa. Pesawat yang Tuhan kirim buat Nuh hari itu bata. Siapa masuk, dia selamat. Nuh masuk, taat, selamat. Makanya saya bilang, Saudara, firman ini adalah pesawat yang Tuhan kirim. Saudara dan saya harus mencintai firman Tuhan ini dan mau melakukannya. Status jabatan kita tidak bisa bawa kita ke surga. Semua amal, ibadah, perbuatan, pelayanan kita tidak bisa bawa ke surga. Gereja, organisasi, apapun tidak bisa bawa kita ke surga. Karena kalau perbuatan baik bisa bawa kita ke surga, maka saudara silakan berbuat baik dan selamat berangkat ke surga. Ya. Kalau organisasi gereja bisa bawa kita ke surga, mari kita cari tahu dan kita pindah ke organisasi itu, lalu berangkat rame-rame ke surga, Saudara. Ya. Alkitab berkata, perbuatan baik, semua perbuatan baik kita itu di mata Tuhan seperti kain lara, tidak dianggap kain kotor, kain per, ya. Kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, ya. Pukat itu dalam bahasa Yunani artinya disebutkan sagene, yang artinya jaring yang ditebarkan sampai ke dasar laut, Saudara. Kalau jala itu kan pendek. Saya dulu sempat jadi nelayan cukup lama, Saudara. Saya mengerti hal ini.
Saya punya pukat lampara saudara. Saya bikin pukat itu sambung, ada doi beli, ada doi beli. Akhirnya saya punya pukat itu lebarnya itu hampir 44 bantal. Satu bantal saja itu 100 meter saudara. Saya pun 44 bantal, 1 kilo lebih. Tarik sampai hek. Nah ini pukat ini dilepaskan sampai ke dasar laut, lalu diseret. Semua yang ada di dasar laut itu dia garu bawa semua saudara. Ya. Makanya saya bilang tadi bahwa di mata Tuhan itu tidak ada perbedaan. Ya. Di mata manusia, di mata dunia mungkin ada perbedaan status sosial, pendidikan, jabatan, harta kita. Tetapi urusan keselamatan itu semua sama. Tuhan bawa semua, yang mau percaya dia angkut dulu. Tapi tidak berhenti sampai situ. Nanti sampai di pinggir pantai, itu akan dipilih lagi. Kaomi itu kerja rumput laut. Dia juga kerja ikan. Masa ketong mau kirim ekspor ikan bau, ikan busuk, tidak mungkin. Filipi, aduh ini dia pun size begini, tidak masuk. Jual lokal. Ya. Sama seperti hal kerajaan Allah, saudara. Tuhan bilang nanti Tuhan, ikan yang baik itu dikasih masuk di dalam pasu. Di dalam dia pun keranjang, saudara. Yang tidak dilempar kembali. Ya. Nah. Yang tidak dilemparkan kembali kemana? Ke laut. Ya saudara, laut. Apa arti laut? Laut ini seringkali dipakai Tuhan untuk menggambarkan dunia, ya, dan semua keinginannya, ya. Dulu Bapak Gembala, ya, Papi sering mengatakan dalam khotbahnya bahwa semua manusia itu sudah tenggelam di dalam lautan dosa. Ya, saya berdosa, saudara berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya tidak bisa tolong Om Max. Om Max tidak bisa tolong istrinya Ibu Maya. Om sama-sama tenggelam, satu mau tolong siapa? Tapi tolong suku dia hilang tambah, mati lebih cepat. Coba saudara contoh berenang di tengah laut sana, kok ada yang datang, Om Max tolong dulu, pergi sudah. Begitu Om Max bagaya, wah hebat, berenang pi. Pi Om Yanto besar itu. Pi dia tenis tambah pi di dalam, Om Max mati duluan. Iya. Kenapa? Karena semua berdosa, semua ini sedang tenggelam. Siapa yang bisa tolong saudara dan saya? Cuma orang yang tidak tenggelam di dalam lautan itu. Siapa? Ya Yesus. Oh semua orang sudah berdosa kok. Lahir aja sudah berdosa. Tapi mau tolong orang lain, ya tidak bisa. Makanya Tuhan Yesus berani berkata bahwa beta, aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Bapa kalau dia sudah lewat beta. Mau pergi mana? Mau pergi surga? Mau lewat mana? Ya tidak bisa. Harus terima uluran tangan Yesus. Yesus tarik, dia basuh, kasih keluar tebus kita. Baru kita bisa selamat. Nah, tolak Yesus berarti tolak selamat. Tuhan Yesus tarik kembali naik di atas perahu, lalu di atas perahu sudah enak, lompat ulang di laut, kok mati dah. Ya, amin. Kalau Tuhan Yesus tarik keluar kembali, ya, sampai di atas perahu, kok bisa lama, tapi kepingin mati, lompat ulang, lompat masuklah di dalam laut, pilih yang lain. Itu artinya kita tidak menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dia sampai rela mati. Biar apa? Biar saya dan saudara ini yang selamat. Setelah selamat, kita lompat ulang lagi, kau mati ulang. Artinya kita mau Tuhan Yesus mati ulang lagi bagi kita. Besok mati lagi, minggu depan mati lagi. Jangan saudara. Ya? Kenapa Kain bunuh Habel? Karena Kain itu iri hati sama Habel, ya. Waktu Kain iri, dosa itu mulai mengintip. Alkitab berkata, dosa itu sudah berdiri di muka pintu.
Jadi hati-hati saudara, ya. Jika saudara mulai mau marah, mulai itu disuintipin. Kontrol, jaga, ya. Biar kita jangan jatuh dalam dosa. Marah boleh, masa son boleh marah? Marah bisa saudara, tetapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa, ya. Pada akhir zaman, ya, Tuhan akan tarik. Nah sekarang ketong sudah akhir zaman ke belum kira-kira? Saya mau bilang pagi hari ini bahwa saudara dan saya bukan hidup di akhir zaman, tetapi di ujung akhir zaman ini saudara. Saya paling suka nonton berita saudara, ya. Di Kalimantan Sungai Kapuas, sungai terbesar terpanjang di Indonesia itu Sukering. Sungai Efrat di Israel sana sudah kering. Dan ada nubuatan tentang Sungai Efrat saudara. Ya. Itu sungai itu terlalu besar dan dalam, tidak bisa dilewati. Sungai itu akan kering sehingga bangsa-bangsa dari timur bisa bebas menyerang Israel. Itu Sungai Sukering saudara. Terlalu banyak saya lihat penggenapan itu sudah mulai digenapi nubuatan itu saudara. Kita sudah ada di akhir penghujung akhir zaman saudara. Kita tidak bisa bermain-main lagi dengan hidup kita saudara. Ya. Boleh kerja tapi tetap saudara harus dekat sama Tuhan. Ya. Tuhan bilang untuk apa kau miliki seantero dunia? Tapi kalau jiwamu binasa, ya. Kita buka 1 Petrus 4:17. Jangan sampai kita merasa bahwa kita seorang Kristen lebih aman. Mari baca ini, saudara ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bapak, Mama, Saudara, penghakiman itu, pemilihan saringan itu, dong bawa pipante itu, ikan yang sudah dibawa masuk, sudah dibawa pulang. Artinya saudara, orang pilihan ini akan muncul dari orang-orang yang terpanggil, dari orang-orang Kristen ini saudara. Ikan yang baik akan dibawa masuk, dibawa pulang. Ikan yang tidak baik ini dilempar kembali, Bapak Ibu Saudara. Penghakiman nanti itu dimulai di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Saya sudah bilang tadi, yang terus ikan yang tidak masuk jaring, dong son hitung, itu dikasih tinggal nanti. Yang dihakimi, disaring, dipilih itu yang suada di dalam pukat. Makanya saya baca ayat ini sebagai ayat pendukung. Penghakiman itu dimulai dari kita di dalam rumah Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau buat ketong sasu sulit selam, bagaimana mereka yang di luar sana? Tongsa susulit kalau mau selamat, apalagi dong? Tidak mungkin. Makanya saudara dan saya harus mau bersaksi. Kita harus mau jadi saksi, Bapak Ibu Saudara. Buat orang-orang yang belum mau menerima Tuhan Yesus. Kita bilang orang yang lebih banyak tahu kebenaran, dia yang lebih banyak dituntut. Siapa yang paling tahu banyak firman? Pendeta Denny Sena. Ajar kiri, ajar kanan, khotbah kiri, khotbah kanan. Saya ini lebih banyak dituntut, saudara. Omong 100, Tuhan tuntut. Woi, 100 musbekin belum ini. Kami lebih banyak dituntut, saudara. Karena kami yang mengajar tuh.
Dia ke San Beke, San Peter. Oh, be pendeta, beta yang ajar, dia beta pun tanpa di muka. Ajar as baru San Beke. Dia San Pi gitu. Cuma capek saya bawa omong-omong di sini mah. Terakhir di Tuhan lempar kembali di dalam laut. Sampai di sana Jo Ibu Ria bilang, "Bagem? Bagem di mana?" Nah. Bagem ada di api. Kasihan. Bagem jaga beta, urus beta dekat Tuhan. Bagem sen masuk. Bisa. Semua bisa dilempar kembali dari dalam, dilempar keluar. Kalau kita tidak jaga hidup kita. Yang terakhir, apa yang harus kita buat biar saudara dan saya tidak dilempar keluar oleh Tuhan? Saudara dan saya harus jadi ikan yang seperti yang Tuhan mau. Kita harus memenuhi standar apa yang Tuhan mau. Tidak ada cara lain agar kita tidak dibuang selain kita harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan minta. Pasti ada standarnya, syaratnya, harus bikin itu. Tuhan Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang bikin mujizat bangkitkan orang mati usir setan yang masuk surga, tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Allah fir, Allah itu firman, firman itu Allah. Kehendak Bapa, saudara mau tahu kehendak Bapa di mana? Buka Alkitab, baca. Ini kehendak Bapa. Mau pergi surga, lakukan ini. Naik pesawat di surga. Atau siapa mau jalan kaki di surga? Pergi surga. Harus ada pesawat transportnya. Dan firman inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saya coba cari kata pasu dalam kamus saudara. Pasu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu angeion yang artinya rumah kekal. Pasu itu rumah kekal. Orang benar dikasih masuk dalam rumah kekal. Alkitab berkata, Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Aku pergi ke sana biar aku menyiapkan tempat bagimu. Biar di mana aku berada, di situ engkau berada. Rumah kekal. Rumah kekal saudara dan saya bukan di dunia. Kukotong bikin semua yang mentereng nomor satu. Apalagi rumah kekal kita di kuburan. Tidak ada. Rumah kekal kita di surga. Makanya Tuhan bilang simpan harta di surga. Tapi kita lebih senang bangun rumah permanen di sini. Jangan bangun permanen di sini sementara saja Bapak Mama. Jangan bikin permanen di sini. Desa Bantar mesti tinggal. Pakai tenda saja baik, ya. Yang permanen itu di sana Bapak Mama saudara. Dibuang keluar dalam bahasa Yunani itu exo, di luar rumah. Yang satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah.

Tuhan kalau imannya sudah mati, kalau kesetiaan sudah mati, anak Tuhan kalau ketaatannya sudah mati, maka pasti kau tepung hidup ini babonya sudah sedap, saudara. Ikan itu kalau sudah mati terlalu lama di sumelek, subau busuk, masa mau bawa pulang kau timbang, kau makan, tidak bisa buang. Anak Tuhan kalau imannya sudah mati, ketaatan sudah mati, kesetiaannya sudah mati, hidup takut Tuhannya sudah mati, nanti hidup ini bau busuk, saudara, mengeluarkan bau yang tidak enak. Hidup kita nanti tidak bisa menghasilkan buah, saudara. Pasti satu hari nanti Tuhan buang keluar, muntahkan kembali kita, saudara. Ini yang menjadi beban bagi saya sebagai gembala di tempat ini, juga ibu gembala. Kami rindu, saudara, tiap malam itu kami berdoa, menangis buat jemaat di tempat ini. Tuhan, selamatkan semua. Roh Kudus, ingatkan satu persatu, biar semua tetap dalam lindungan Tuhan. Semua cinta Tuhan. Tiap hari ketumpung doa itu tidak pernah berbeda. Beda, saudara, sama terus bapak mama saudara. Kami sampai tidak pernah berdoa untuk kami diberkati. Biarkan, nah, yang penting jemaat diberkati.

Lalu kapan penarikan pukat ini akan terjadi, saudara? Tuhan cuma bilang tidak ada tanggal, tidak ada waktu, cuma dibilang di akhir zaman, ya? Ya. Kenapa hari ini pukat itu belum ditarik? Karena pukat itu belum penuh. Tadi kan dibilang ketika pukat itu penuh, maka pukat itu akan ditarik. Saya percaya ketika jumlah anak-anak Tuhan yang Tuhan mau itu sudah cukup, dia akan tarik itu, saudara. Ketika jumlah orang percaya itu cukup, Tuhan akan tarik pukat ini, lalu dia pisahkan, saudara. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang penting lebih baik kita siap-siap memang, saudara, ya.

Ayat terakhir. Kita buka Lukas 17. Lukas pasal 17. Ayat yang ke-26. Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 dan sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulahlah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Sedar dengar ya. 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ini peringatan keras, saudara, yang pernah Tuhan buat di zaman Nuh, itu juga yang akan Tuhan buat nanti ketika Tuhan datang kembali. Oh, Tuhan, saudara, kalau sekarang bintang jatuh dari langit,

tanda-tanda. Saya kayak dulu waktu itu kena COVID itu, wih itu hari ketong semua semangat cari Tuhan. Itu kok Tuhan datang banyak orang selamat itu. Ya, itu larang doa juga dong doa, larang ibadah dong ibadah. Itu kalau Tuhan datang semua selamat. Kenapa? Karena ada peristiwa. Nah saudara, tadi Tuhan bilang seperti di zaman Nuh, Tuhan belum datang. Belum, Belanda masih jauh, Tuhan belum datang. Sudah ketong kerja dulu, ketong cari uang dulu. Ayo ketong urus, ketong anak nikah dulu masa depan. Pas ketong sonde siap, itulah air batu. Sudah, ketinggalan. Alkitab bilang, Tuhan bilang, Tuhan datang seperti apa? Pencuri. Om Yanto, malam ketong pencuri di Om Anies perumah ya? Jadi kok? Nah kestau dengan beliau, WA dengan beliau bilang malam jam-jam 1 ketong mau pencuri. Ketong belum sampai, jadi Om Anies telepon Pak Juan, satu peleton, terus tunggu ketong 2. Botong pipi masuk penjara. Iya. Pencuri ini datang dia sambil omong saudara. Tuhan datang dia tidak kasih tahu. Cuma begini, saudara saya siap kosong. Ya? Saya tidak tahu kapan pukat itu akan Tuhan tarik. Tapi saya mau bilang di akhir firman pagi ini. Saudara dan saya harus siap sedia. Saudara. Kita harus terus setia dan dekat Tuhan tiap hari saudara. Kita butuh Yesus saudara. Kita perlu Tuhan Yesus saudara. Ya. Mari jadikan hidup kita juga sebagai pukatnya Allah. Ya. Mari kita terus bergandeng tangan melayani Tuhan, cari jiwa buat Tuhan. Itu saya lihat Korudi saudara, dia melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Dia tidak bisa khotbah saudara, saya yang khotbah, tapi dia yang siarkan ke seluruh dunia. Siaran itu dia bisa sampai kemana pelosok HP ada juga di samping situ. Dia tidak khotbah, saya yang khotbah, tapi dia yang siarkan. Pahalanya kalau ada orang terima berkat, ada orang bertobat, kau dapat mahkotanya Korudi. Kamu yang dapat pahalanya karena kau sudah menyiarkan kemana-mana. Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Korudi sedang menyiarkan lewat RRI ke ujung-ujung dunia. Biar apa Tuhan bilang? Setelah itu tiba kesudahan. Mari sama-sama melayani Tuhan. Ya. Semua kita melayani Tuhan. Ya. Saya undang tim musik maju ke depan. Mari semua ibadah saudara ya, jangan kirim perwakilan. Papa datang, mama son datang, mama datang, suami son datang. Ya, nanti kalau pi surga juga kita pasti pakai perwakilan ya. Sudah mama pi, sudah bapak tunggu di neraka. Bapak tunggu di dunia, mama dan anak dong pi duluan. So. Ya, berangkat duluan nanti papa menyusul dari belakang. Nggak ada. Alkitab tulis Nuh dan isi rumahnya semua. Jadi minggu depan saya rindu saudara datang, jangan datang sendiri. Tante Ma datang bawa Itin Mamboi ya. Motor saudara ada. Minta hikmat nanti Tuhan kasih jalan keluar ya. Ya, semua mesti datang, semua mesti masuk di dalam batra. Amin. Amin. Haleluya, saya tagih. Minggu depan saya tunggu ya. Oke, mari kita angkat pujian ya. Kasih naik Om Yanto. Kita nyanyi lagu lama saja karena tidak ada LCD. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Kasih naik lagi. Coba gini Pak, gini. Oh, cek, cek.

Datanglah bawa persoalanmu. Datanglah bawa persoalanmu. Taruh di kaki Yesus. Taruh di kaki Yesus. Jangan tunggu lama lagi.

0: Saudara, firman sudah selesai disampaikan. Saya ini, kami hamba Tuhan itu cuma bisa menyampaikan. Kami itu cuma seperti speakernya Tuhan, saudara. Toanya Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari kita semua masuk di dalam pukatnya Tuhan, saudara. Kita masuk dan kita mulai dekat sama Tuhan terus, tekun sama Tuhan. Mari terus kita isi saja hidup kita melayani Tuhan, saudara. Saudara boleh kerja, tetapi Tuhan Yesus juga harus saudara layani. Kerja buat Tuhan, saudara. Kerja itu pasti capek, saudara. Kalau saudara melayani Tuhan hari ini, tapi saudara belum capek, artinya saudara belum melayani Tuhan. Karena yang namanya kerja itu harus capek. Saudara cari uang banting tulang juga capek. Jadi kalau saudara melayani Tuhan tapi belum capek, saudara belum melayani Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat suaramu bagi kami. Benar Tuhan, kami belum ada yang capek belum Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kami semua. Nanti saya undang dengan kasih Tuhan. Tanpa maaf maju ke depan untuk berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Semua tetap ada dalam posisi berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
1: Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Dan biarlah ini menjadi satu ingatan dalam iman kami. Biarlah kami memang selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah kami semua ada di dalam kehidupan-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau memberkati kami sampai pada akhir zaman. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk memberi. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya itu semua menjadi berkat pada pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.
2: Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau membawa korban persembahan kita. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, Tuhanlah perlindungan kita.
1: Amin.
2: Di badai topan dunia, Dia Tuhan yang menjaga saya dan saudara. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia.

0: Puji Tuhan.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Puji Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan pelayanan kita sepanjang minggu ini, hari Rabu kita ibadah komsel di rumah keluarga Bapak Demafua jam 7 malam. Mari kita semua berkunjung ke rumah Pak Dema untuk beribadah bersama-sama di sana. Hari Jumat kita doa pelayan di tempat ini. Semua yang melayani, mari kita ambil bagian di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa buat Tuhan Yesus yang menyerahkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dan yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, tanggal 21 Bapak Anton. Aduh, ya satu orang saja. Kita berdoa buat Bapak Anton yang akan berulang tahun di dalam minggu ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
2: Iya. Opa seumur berapa, Om? Eh? Ibu Ria? 85, eh? Luar biasa. Luar biasa, Opa. 85 tahun, Tuhan kasih berkat umur kesehatan. Ya, ya. Mau pukul tangan saja. Yang ragu-ragu itu kan buat Tuhan Yesus. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Korudi dan Pak Arka. Ya, yang pagi ini sudah melayani Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Rudi dan Pak Arka. Dan juga Tuhan Yesus selalu memberkati RRI selalu. Ya, puji Tuhan. RRI selalu menjadi berkat bagi Pulau Rote, bagi Indonesia. Puji nama Tuhan. Pembangunan tetap berjalan. Ya. Sementara Om Aceh stop, saudara, karena besi yang kita pakai itu habis. Habis, kita pesan dari Kupang, belum datang. Katanya di Kupang yang sama juga habis. Jadi kita masih menunggu. Ya, saya tetap membuka kesempatan bagi saudara-saudara yang mau memberi bagi pembangunan rumah Tuhan. Saudara boleh memberi, ya. Masih banyak yang kita butuh, saudara, ya. Banyak keperluan, dan saya rindu mari kita semua ambil bagian dalam proyek surga ini. Ya, oke. Okay. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah ini. Ya, mari semua kita bangkit berdiri. Ya, Pak Willy izin ke Kupang, Pak Chris izin ke Kupang. Ya. Banyak yang ke Kupang. Oke, okay, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan bagi kami semua untuk masih bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Tuhan terus memberkati kami semua, ya Bapa. Kami ada untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga semua. Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan hamba-hambamu, ya Bapa. Buat semua jemaatmu yang ada pagi hari ini, Tuhan terus memberkati, ya Bapa di surga, di dalam keluarga umatmu, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka, Tuhan Yesus, anak-anak, orang tua, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh umatmu, ya Bapa, Tuhan Yesus selalu campur tangan dan membuatnya menjadi berhasil. Yang bekerja sebuah wira swasta, Tuhan Yesus, sebagai PNS, guru, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, Tuhan Yesus, yang buka jualan, Tuhan, yang buka salon, yang buka bengkel, Tuhan Yesus, semua diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Orang tua diberkati, anak-anak diberkati, orang muda diberkati. Terima kasih Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Anton, Tuhan. Opa Anton, terima kasih, beberapa hari lagi dia akan berulang tahun. Kami tetap berdoa bersyukur biar kekuatan dan perlindungan umur panjang Tuhan selalu mengikuti Opa, ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa buat Ko Rudi dan Pak Arka yang pagi ini sama-sama dengan kami melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, rumah tangga, kesehatan mereka, keluarga mereka, diberkati selalu oleh Tuhan Yesus. Dan juga RRI Rotendao juga semakin Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jama dan pulihkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, pembangunan tetap kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya mau terus campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami semua ya Bapak. Tibakan di rumah dengan selamat. Mari semua tadahkan tangan dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati waktu kami keluar dan waktu kami masuk, berkat rohani dan berkat jasmani siang hari ini sampai Maranatha Kristus kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.

Rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi di pukul 10 lepas 9 menit. Saya masih menemani Anda dari pagi tadi pukul 5 ya, hingga saat ini di pukul 10 lepas 9 menit. Iya, saya mau berbagi informasi untuk Anda. Iya, tanggal 20 September memperingati hari apa, dan ada 3 peringatan penting ya. Ya, pendengar, tanggal 30 September diperingati melalui mulai sejumlah momentum internasional dengan latar belakang dan kedudukan berbeda. Peringatan ini mencakup agenda PBB, olahraga universitas, hingga momentum komunitas teknologi digital. Ya, yang pertama, World Clean Up Day. Ya, World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia merupakan peringatan internasional resmi yang ditetapkan PBB. Peringatan tersebut jatuh setiap 20 September untuk memperingatkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan. PBB menetapkan melalui resolusi Majelis Umum 78122 yang disahkan pada 8 Desember 2023, resolusi tersebut mengajak berbagai pihak memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan pembangunan berkelanjutan. Pada 2026, perhatian World Clean Up Day ini diarahkan pada persoalan sampah makanan. Tema yang diangkat adalah From Clean Plates to Clean Cheetahs. Tema tersebut menghubungkan pengurangan sampah makanan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan lebih bersih. Masyarakat didorong mengurangi sampah sejak sebelum makanan akhirnya terbuang. Salah satu upaya dilakukan dengan memanfaatkan makanan yang masih layak konsumsi. Sisa organik juga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab agar tidak langsung menjadi sampah. Data UNEP mencatat sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang secara global pada 2022. Jumlah tersebut setara sekitar 19% makanan yang tersedia bagi konsumen. Karena itu, peringatan tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan membersihkan sampah. Perhatian juga diarahkan terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan makanan dan sumber daya. Ya, yang kedua, pendengar, yaitu International Day of University Sport. Ya, tanggal 20 September juga diperingati sebagai International Day of University Sport. Peringatan ini berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Peringatan tersebut berkembang melalui kerja sama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Perayaannya pertama kali digelar secara resmi pada 2016. Olahraga universitas tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi kompetitif, aktivitas tersebut juga menjadi sarana menjaga kebugaran serta membangun interaksi antar mahasiswa. Kegiatan olahraga turut mendorong kerjasama dan kehidupan kampus yang lebih aktif. Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat bertemu melalui pertandingan maupun kegiatan kebugaran. Penilaian 20 September juga berkaitan dengan periode dimulainya kegiatan akademik di berbagai negara. Momentum tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan pendidikan tinggi dengan kehidupan aktif dan sehat. Melalui peringatan ini, universitas didorong memberikan ruang lebih
luas bagi kegiatan olahraga. Bentuknya dapat berupa pertandingan, permainan bersama, hingga program kebugaran yang melibatkan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu International NVT Day. Berbeda dengan dunia peringatan sebelumnya, International NVT Day berkembang dari, maksud saya NFT Day ya, berkembang dari komunikasi teknologi digital. Peringatan tersebut bukan hari internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB. Melansir National Today, tanggal 20 September berkaitan dengan perkembangan awal standar ERC 721 pada 2017. Standar tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan non-fungible token atau NFT. Ya, Dieter Shirley mengajukan rancangan ERC 721 pada 20 September 2017. Rancangan tersebut memperkenalkan standar untuk token digital unik berbasis jaringan Ethereum. NFT menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan atau identitas unik sebuah aset digital. Teknologi tersebut kemudian digunakan dalam seni, koleksi, permainan, hingga berbagai aset digital. International NFT, NFT Day, mulai ya dirayakan oleh komunitas teknologi digital pada 20 September 2022. Peringatan itu digunakan untuk mengenang salah satu tonggak awal perkembangan teknologi NFT. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, kita masih bersama di rangkaian acara Rote pagi ini. Dan saat ini kita di pukul 10 lepas 37 menit. Satu lagi informasi untuk Anda, pendengar. Indonesia WIPO jejaki kerjasama pelindungan, maksud saya perlindungan budaya tradisional. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan perlindungan, penguatan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO Darren Tang di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual komunal atau KIK dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Tambang ilegal sulit diberantas, penindakan pemerintah diperkuat. Ya, pendengar, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, mengungkapkan tambang ilegal terbesar, tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Menurutnya, lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Rizal berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk rangkaian acara Rote pagi ini. Dan pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Nerleolede dan Mitra Sinlae hingga sore nanti di pukul 17 lepas 30 menit. Ya, baik, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta, dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Nero dan
3: saya Mitra.
2: Asik. Hari ini pertama kali lah ya kita siaran bersama ya,
3: satu Mitra. Bulan sekali kayaknya kan ya.
2: Sama kayak gajian ya gitu. Gimana Kak Mitra, kabar aman tuh?
3: Sangat-sangat aman, sehat.
2: Wih, luar biasa. Beta asli sana pernah lihat Kamitra, kayaknya kan ketumpun jadwal kayak beda sekali.
3: Iya.
2: Beta kayak Kamitra dinas pagi, beta dinas malam.
3: Dinas malam. Kita jarang bertemu ya hari ini.
2: Asli pas hari Minggu lah ya.
3: Hari Minggu. Okay. Kayaknya kita bertemu pas hari Minggu mulu ya.
2: Apakah kita harus gereja saja?
3: Amin.
2: Kita
3: harus menyiar,
2: kita pergi gereja sama-sama. Oke, pendengar, seperti biasa kita mulai dalam rangkaian rote siang dan sore ya di edisi tanggal 20 September
3: 2026.
2: Nanti ada beberapa informasi, ada beberapa lagu pilihan yang akan kami hadirkan semua, dan juga ada apa lah selain lagu informasi.
3: Ada nanti di pukul 13.00 nanti ada warta berita sih, aneka berita siang. Ya.
2: Betul.
3: Dan nanti di 14.30 ada acara kita apa? Prodangdut.
2: Oh iya, salam-salam dan request ya. Jadi yang meminta sumbangan bisa.
3: Aku sumbangan sih.
2: Minta lagu,
3: request lagu, kirim-kirim salam nanti di 14 lepas 30 nanti.
2: Siap, mantap. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kau akan senang-senang terus sampai di jam setengah 6 sore nanti.
3: Iya, 17 lepas 30 waktu Indonesia Tengah.
2: Oke. Mari kita mulai siaran ini, kita berdoa. Ayo kita. Kita sudah berdoa dari rumah tadi masing-masing.
3: Iya.
2: Semua datang di sini. Oke pendengar, ini dia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda.

dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sprint Race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Costolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, meresap langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa.

0: Bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini, namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
1: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
0: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki kelas sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Terus kalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru. Agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregan memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

budaya. Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kuasa Bapak Tanah Air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027.

Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IP Pulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk

0: Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
1: So we got both objectives. We are happy
2: dan juga meraih kunci. Saya senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di bawah pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1
0: perlahan di tengah. Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Terima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
3: Pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach yang memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan kita harus setiap home yang mudah-mudahan fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, Budi melaporkan RI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Bung Tomo kemarin. Faris yang laporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya bagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai satu pada laga pekan ketiga Super League 2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk

Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sebab mencetak dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober untuk berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Minggu 20 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang. Yang pertama, sebanyak 20 tim ambil bagian dalam turnamen Nasdem Cup 1 dalam momentum HUT Nasdem ke-15. Yang kedua, Polres Rotendao sosialisasikan P4GN dan kenalkan remaja di dan kena maaf maksud kami Polres Rotendao sosialisasikan P4GN dan kenakalan remaja di SMA Kristen Tongkat Harun. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Nasdem Cup 2026 digelar di Kabupaten Rotendao dengan melibatkan 20 tim dari berbagai wilayah. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan sekaligus penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Perseron Rotendao menghadapi ETMC 2027. Sebanyak 20 tim ambil bagian dalam turnamen tersebut, di antaranya RBD United, Stopper Panbar, Bulldozer RBL, Perseleh Lobalain, Persab RBL, Lekunik FC LBN, PSSN Roteng, Grekol Roteng, Bintang Pesisir Luaholu, Oehan di Sport RBD, dan Bintang Mandiri Ndao. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub, Nasden Cup juga mengusung semangat menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat kebersamaan masyarakat melalui sepak bola. Dan penampilan para pemain juga menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan serta membuka peluang bagi talenta lokal untuk berkembang. Hasil kompetisi dan performa pemain akan menjadi bagian dari proses pemantauan dan evaluasi dalam persiapan pembentukan skuad Perseron Rotendao. Pemain yang tampil konsisten dan memenuhi kebutuhan tim diharapkan dapat mempersiapkan menghadapi ETMC 2027. Kita ke informasi berikut. Usman Husen dorong perbaikan data penerimaan bantuan pangan. Berikut laporan oleh reporter Yunia Boling.
2: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Husen mendorong pemerintah dan pihak terkait memperbaiki serta memvalidasi data penerima bantuan pangan agar bantuan tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Jadi memang kalau bicara dengan bantuan, ini seharusnya mungkin yang hadir di sini pasti agak lebih banyak. Tapi mungkin ada data yang belum tervalidasi di Kelurahan. Itu sekitar penduduknya berapa banyak, Mas? Kalau kakaknya 2. Padat. Saya mungkin tadi saya sempat dengar, kemarin juga saya dengar, masih ada orang yang seharusnya berhak untuk menerima, tapi namanya dimasuk ke desil 7, desil 8. Sedangkan orang itu punya hak. Ada yang seharusnya punya hak, apa yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Kabid. Bayangkan, sehingga saya mohon ke Bapak Mama semua yang hadir, yang berhak menerima bantuan ini, mungkin bisa info ke RT, mungkin sini ada RT, ya. Ada dengan RT. Mungkin marilah kita sama-sama, Bapak Lurah, perbaikan data ini.
2: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Waingapu Inung Tri Afandi menyampaikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 di Sumba Timur menyasar 48.192 penerima, meningkat dari 46.518 penerima pada periode sebelumnya. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima setiap bulan dengan total sekitar 745 ton untuk 3 bulan dan hingga kini penyaluran telah mencapai sekitar 82%.
4: Pelaksanaan bantuan pangan tahun 2026 itu ada dua tahap. Yang tahap pertama kemarin alokasi Februari-Maret dan yang sekarang ini alokasi Januari sampai dengan September. Untuk alokasi Februari-Maret kemarin untuk Kabupaten Sumba Timur, kuota ada sekitar 46.518 PBB untuk yang Februari-Maret. Sedangkan untuk yang Juli sampai September ini ada 48.192. Jadi ada kenaikan sekitar 1.674 PBB. Jika dikonversi dengan dalam bentuk beras, satu bulannya kan dapat 10 kilogram. Jadi 10 kilogram dikalikan 48.192 ada sekitar 481 ton dikalikan 3 lokasi. Jadi ada sekitar 1.445 ton yang akan kita salurkan dalam bulan ini. Harapan kami pada akhir bulan ini akan tersalur semua. Sampai dengan saat ini kita sudah menyalurkan bantuan pangan sebesar kurang lebih sekitar 82% dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 900 sekian, 1000-1000-an sekian. Jadi untuk Kelurahan Hambala sendiri, untuk Februari-Maret kita dapat alokasi sebanyak 745 yang Februari-Maret kemarin, Pak.
2: Usman Husain menyoroti masih adanya warga yang dinilai berhak menerima bantuan namun belum terdata sebagai penerima. Ia meminta pemerintah kelurahan bersama RT, Dinas Sosial, BPS, dan instansi terkait melakukan peninjauan terhadap data desil sehingga warga yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam daftar penerima pada penyaluran berikutnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Laporan oleh reporter Egi Araujo.
5: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
6: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidah. Nah, mungkin itu dari lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR CCTV ya kami.
5: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Razia gabungan di Lapas Ende menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan, meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian.

0: Romi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas lapas ND bersama personel Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
1: Di hadapan kita inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan blok hunian di lapas ND. Tidak ditemukan adanya narkoba ataupun alat komunikasi yang berupa handphone. Namun kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja berpotensi untuk dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti gunting, ya, ini stetok yang terbuat dari stainless. Kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
0: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Klosdobe ND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif, sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujat Miko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
2: Hasil tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Masuk bisa juga korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa menuju kebakaran juga di dalam lapas ini.
0: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian

Satuan Binmas bersama Satuan Narkoba Polres Rotendao melaksanakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, serta kenakalan remaja di SMA Kristen Tongkat Harun, Desa Sanggawen, Kecamatan Lobalain, Kamis 17 September 2026. Kegiatan dipimpin Kasat Binmas Polres Rotendao, AKP Fritz Omatli, dan Kasat Narkoba Ibtu Ikomang Sutra, Suita. Bersama personil Sat Binmas, sosialisasi juga diikuti anggota pramuka SMA Kristen Tongkat Harun dengan materi tentang dampak dan pencegahan kenakalan remaja, termasuk perundungan, minuman keras, tawuran, balap liar, serta penggunaan media sosial secara bijak. Dalam kegiatan tersebut, pelajar juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Polisi mengingatkan para siswa untuk tidak mencoba narkoba serta menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan dan menghambat pencapaian prestasi. Sosialisasi berlangsung interaktif melalui dialog dan tanya jawab antara polisi dengan para siswa. Pihak SMA Kristen Tongkat Harun menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pembinaan serta edukasi dari Polres Rotendao dapat dilaksanakan secara rutin sebagai tambahan pengetahuan bagi para pelajar. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, sebanyak 20 tim ambil bagian dalam turnamen Nasdem Cup 1 dalam momentum HUT Nasdem ke-15. Yang berikut, Polres Rotendao sosialisasikan P4GN dan kenakalan remaja di SMA Kristen Tongkat Harun. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga Kak Nerleolede di edisi siang hari ini. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda, untuk pendengar semua di siang hari ini, seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio telah mengalami banyak perubahan. Dan dahulu radio masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam. Kini bentuknya lebih ringkas. Pada masa awal perkembangannya, radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan lebih intensif. Pendengar, perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan tradisional di era 1950-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah dibawa. Namun, kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun dimulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran dari modulasi amplitudo radio, kemudian memakai frekuensi modulasi. Melansir dari Balai Loka Monitor Ternate, teknologi MM dan FM menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Seiring kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Pendengar, smartphone dan komputer kini juga dapat dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak tergantung pada pemancar konvensional. Pendengar, selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah. Pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya, dan radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya.

0: langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, berkansanya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menekankan mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBBC di identik dengan unggahan akun Instagram _ BC Kanwil Kalbagi Tim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan menkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Jakabudi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait Hoax Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Bea Cukai.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerleo Lede di siang hari ini. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan daun. Salah satu adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Melansir pariwisata

hasil panen di sawah. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Pendengar, Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa, dan alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda, dan pada awalnya alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu, terdapat kecapi mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kecapi mandar digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Pendengar, ada pula pakeke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Dan alat tersebut dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pendengar, pada masa lalu pakeke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang. Kini pakeke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Alat musik lainnya adalah gongga lima yang juga terbuat dari bambu. Nama gongga lima berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkan gongga lima menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dahulu alat musik tersebut dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Keberadaan alat musik tersebut menunjukkan kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat, dan bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter bunyi yang beragam. Sejumlah alat musik juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Calong dan pakeke misalnya pernah menjadi hiburan masyarakat ketika menjalankan kegiatan pertanian. Seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkannya sebagai generasi muda. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerli Olede pamit dari program acara Musik Tradisional dan Budaya. Nanti kita akan bertemu di edisi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, kembali bersama kami di siang hari ini bersama saya Mitra Sinlay dan juga Kanet Leolede. Ya, pendengar saja kita untuk masuk dalam program kesayangan kita di siang hari ini, program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851-9591-92-50. Ya, pendengar, kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Dan boleh bergabung, kita bisa cerita-cerita di siang hari ini di line telepon kami di 0851-9591-92-50. Ya, pendengar, kita ke lagu kita di siang hari ini. Kita ada kasih lagu Kopi Dangdut dari Vita Avia. Oke, pendengar, dan kita mulai, ada penelpon, satu penelpon kita angkat dulu. Halo, Prodangdut.
2: Halo.
1: Halo. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak.
1: Aduh, selamat siang. Ini Kak Emi, Kak.
2: Iya.
1: Oh iya, Kak Emi.
2: Ini mau request lagu dong, Kak, dari Maggie Z.
1: Dari Maggie Z. Lagu apa, Kakak?
2: Iya. Salah satu dari Maggie Z, Kak.
1: Oh, nah nanti kita kasih ya.
2: Iya.
1: Sakit juga.
2: Soalnya kita lupa judul lagu, Dek.
1: Oke.
2: Okay. Salam kompak, Kak.
1: Okay.
2: Makasih.
1: Oke, terima kasih, Kakak Emi. Oke, itu tadi penelpon dari Kakak Emi yang tiap hari mendengarkan kita di radio FM 9,5 MHz. Terima kasih. Dan Kakak Emi request lagu dari Maggie Z ya. Kita kasih lagu Sakit Gigi aja ya untuk Kakak Emi di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua. Kita masih dalam program acara kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 92.

050. Ya pendengar, tadi kita sudah bergabung bersama Kakak Emi yang tadi sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan saya dan Kaner menunggu penelpon lainnya juga di siang hari ini. Dan bisa cerita-cerita, bisa WA juga di nomor yang sama di siang yang hari ini, yang cukup panas ya di siang hari ini. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada ini tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
0: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Cut.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinmae dan juga rekan saya Nerlo Lede di siang hari ini. Ya, pendengar saja, kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, tinggal 20 menit lagi. Kita, waktu kita masih tinggal 20 menit ya dalam program acara Pro Dangdut kita di siang hari ini. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerlo Lede di siang hari ini. Iya pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita di siang hari ini. Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, jadi kita mengakhiri program Pro Dangdut kita di siang hari ini. Nanti kita berjumpa di edisi berikutnya. Dan selepas ini kita akan masuk dalam musik dan informasi. Untuk edisi hari ini Minggu 19 September, maksud kami Minggu 20 September 2026. Dengan saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerleo Lede pamit dari program acara Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, so resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, satu informasi untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Apa bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutla juga dapat mengancam aneka ragam hayati sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Pendengar, kerusakan yang disebabkan karhutla juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana nyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi era hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutla juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut juga menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurunkan akibat perubahan kondisi pada lahan dan meningkatkannya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dampak tersebut juga bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Pendengar, sementara di sisi ekonomi, karhutla juga bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif, dan sumber penghasilan masyarakat yang mengalami penurunan. Karhutla dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencarian saat wilayah sekitarnya terbakar. Aktivitas seperti berternak, berladang, berburu, dan menangkap ikan bisa ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Pendengar, sektor transportasi juga turut terdampak saat asap karhutla mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat maupun udara. Kondisi tersebut juga bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Dan lebih luas lagi, karhutla juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kejadian karhutla sebelumnya pernah membuat kegiatan sekolah diliburkan di beberapa daerah yang terdampak. Dampak lainnya juga muncul saat masyarakat kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, ataupun sumber daya alam. Dengan situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan kerentanan masyarakat selama proses penanganan serta pemulihan pasca kebakaran. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan sekitar 15.000 peserta mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Sementara jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 81.000 orang melalui kegiatan serentak di berbagai daerah. Pendengar, meski demikian, Agus belum menjelaskan secara terperinci 4 kategori rekor MURI yang dicatat dalam kegiatan tersebut. Ia lebih banyak menyoroti antusiasme masyarakat selama mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Menurut Agus, peserta datang dengan beragam alasan untuk mengikuti kegiatan lari tersebut. Sebagian memiliki hobi berlari, sedangkan yang lainnya memanfaatkan kegiatan untuk berolahraga dan menjaga kebugaran. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal, informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar semua. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama reporter Vence Zakarias.

0: Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan dalam rangkuman untuk sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Vence Zakarias. Awal minggu ini program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yosef Bede mengatakan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang lebih besar. Yalah.
0: Sementara harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Bui. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG. Bagi masyarakat desa, tersedianya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya untuk menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja petani dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Informasi disampaikan Alo Tani.
2: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
3: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
2: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
3: Anggota DPRD NTT Simpson Pulin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
4: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
3: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2006 lalu. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, meminta negara harus hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja sebagai ASN, khususnya di wilayah Papua.
5: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
0: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan TNI dan Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

0: melindungi ASN Rotendao, Bupati Paulus Henuk mengajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Informasi akan disampaikan Ian Apluji.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN Rotendao

0: Terjadinya kasus penembakan terhadap William Buick, CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paul Senuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
1: Untuk bagaimana kemudian kita saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka. Sebagai bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita di Rote kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote sebagai ASN, saya dengan tangan terbuka saya

0: diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk tindak ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi lain itu minimal mengambil 10 tahun. Tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya mestinya pemerintah pusat dalam hal kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau di Jelorot.
1: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao.
2: Sampai ke Pak Mat, ini wujud tanggung jawab kita DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap warga-warga kita di mana saja, terutama yang dialami oleh ketempung saudara ini di Kabupaten Jaya-Jaya. Jadi tadi Rotendao bicara sampai bahwa ini potong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara semua di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
1: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.

perlindungan terhadap ASN sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste dan Australia. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Kamar Dagang dan Industri KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan hingga logistik ekspor dalam ruang fokus group discussion yang menghadirkan KADIN Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. KADIN menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, KADIN NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang, Dili, Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum KADIN Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
2: Dari KADIN NTT, ya, mewakili dunia usaha dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa KADIN, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah

0: Kadin Kepulauan Riau, Nur Mustafa membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan Free Trade Zone atau FTZ.
1: Apabila konsep pedagang bebas di terbatas ini dirancang tepat, kita dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasannya.

0: fasilitas negara.
1: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mabrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik, ekspor.
0: Batam dan NTT punya compartment service yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistik, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
1: Konsep Kupang Dili Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

satu gerak sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Nyonya Kartika Adintias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Tarmanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Gerak Sakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai harapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi masyarakat di wilayah Poang. Komandan Korem 161 Gerak Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai khususnya saat musim penghujan. Gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat Desa Manubelon. Menurut Danrem, pembangunan dua jembatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk jembatan Tarmanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dengan pondasi yang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua lajur kendaraan serta dirancang lebih kuat.

0: Tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melquiades Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
1: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh emas swasembada pangan nasional.

0: dilantik dan kita bisa memimpin Kabupaten Baru HKD Provinsi NTT.
1: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti klip. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti klip karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta pekerja lewat Pak Nandu pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus kasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
1: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2006-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Fensi Sakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadah.

Ya, selamat sore pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerleo Lede di sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani kami dari pukul 11 hingga pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerleo Lede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Alif Ndolu untuk rangkaian program di sore hari dan juga malam hari. Pendengar, saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Nerlede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, salam jumpa kembali dan selamat beraktivitas di sore ini. Ya, bersama saya di sore ini Alif dulu tentunya yang menemani Anda di Rote sore hingga malam nanti dengan berbagai program acara, yakni ya musik dan informasi hingga di pukul 18. Dan di sore ini musik dan informasi saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk kita dengarkan di sore ini sambil menanti azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dan di pukul 18 nanti kita masuk acara sore ceria. Ya, di sore ceria saya akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, di selepas itu di pukul 19-nya kita masuk pada mini drama cerita legenda masyarakat dari baik itu dari Flores, Timor dan juga Rote dan Sabu. Saya akan menghadirkannya untuk Anda di pukul 19 nanti. Sehingga selepas itu kita lanjut dengan musik dan informasi hingga di pukul 20.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dan selepas Warta Berita Malam kita kembali ke lokal, yakni masuk cara mimbar agama. Dan tentunya untuk malam ini ya mimbar agama Katolik tentunya. Dan selepas mimbar agama kita lanjut dengan program acara obrolan komunitas hingga di ya pukul obrolan komunitas dari pukul 21 hingga pukul 22 di ya obrolan komunitas di malam. Saya akan menghadirkan informasi-informasi seputar komunitas dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. dan di pukul 22 pendengar ya acara yang ditunggu-tunggu yakni ruang rindu berjaringan itu pendengar bisa berbagi salam dan juga merequest lagu lewat line telepon kami dan juga line WhatsApp kami. Bisa chat di line WhatsApp dan juga menelpon di line telerepot kami. Dan juga tentunya di live TikTok kami akan live TikTok dari RRI Rote menggunakan akun RRI Rote. Jadi pendengar bisa bergabung bersama di live TikToknya RRI Rote untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Dan di pukul 23 hingga tutup siaran kita masuk pada cara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini malam minggu. Minggu malam edisi hari ini, yakni 20 September 2026. Dan ya akhir kebersamaan kita di menit ke pukul 23 menit ke 50 atau 55 itu tanda kita berakhir. Dan di pukul 24.00-nya tentunya kita sudah off mengudara. Dan itu dia pendengar berbagai rangkaian acara di sore hingga malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Tepat pukul 17.47 menit kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, selamat sore. Selamat beraktivitas di sore ini yang lagi beraktivitas, yakni yang lagi jogging, lagi lari sore, saya ucapkan selamat berolahraga, dan yang lagi beres-beres rumah, dan juga yang baru selesai mengikuti sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya, saya ucapkan selamat beraktivitas di sore ini dengan penuh semangat. Dan pendengar, kita kembali di sore ceria bersama saya Alif dulu, edisi minggu malam ya, edisi minggu dan sore hingga malam tanggal 20 September 2026. Dan tentunya pendengar di sore ceria kebersamaan kita hingga di pukul 19 nanti, dengan rangkaian saya hadirkan lagu-lagu ya, yang lagu-lagu ceria untuk kita dengarkan bersama di sore ini, untuk mengantar kita yang beraktivitas, yang lagi menyiapkan rumah, yang lagi beres-beres, dan dari kebun atau sawah yang kembali ke rumah, saya ucapkan selamat ya beraktivitas dengan penuh semangat. Dan juga yang lagi mengikuti ibadah sore ya, minggu sore di sekitaran Kota Pak, saya ucapkan ya selamat beribadah. Mengawali kebersamaan kita di sore ini, di program acara sore ceria, saya hadirkan lagu lagu siapa ya, lagunya Lebih Dari Bintang by Lila. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sone lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak? Menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le.
1: Jordan?
0: Iya mama.
1: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
0: Ih, mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
1: Apa kamu bilang?
0: Mama, kok mama bisa di situ?
1: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat, air juga tahu.
0: Siap, mamaku sayang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pecinta wanita, siapa sih yang tidak mencintai wanita? Tentunya sebagai laki-laki kita harus menjadi pencinta wanita. Ya, pencinta wanita dari Irwansyah. Mengantar kita di menit ke-31 lepas dari pukul 18. Dan tentunya pendengar, kita ke informasi yang ini saya hadirkan. Satu informasi dari portal kami, rri.co.id. Selain asap, beragam dampak karhutlah pada ekonomi dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragam hayati sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutlah juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan risiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutlah juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurun akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dampak tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara di sisi ekonomi, karhutlah bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif dan sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutlah dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencarian saat wilayah sekitarnya terbakar. Aktivitas seperti beternak, berladang, berburu dan menangkap ikan bisa ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Sektor transportasi juga turut terdampak saat asap karhutlah mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat maupun udara. Kondisi tersebut bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Lebih luas lagi, karhutlah juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kejadian karhutlah sebelumnya pernah membuat kegiatan sekolah diliburkan di beberapa daerah yang terdampak. Dampak lainnya juga muncul saat masyarakat kehilangan mata pencarian, tempat tinggal atau sumber daya alam. Situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan kerentanan masyarakat selama proses penanganan serta pemulihan pasca kebakaran. Karhutlah juga memproduksi emisi karbon dalam jumlah yang terhitung sangat besar saat vegetasi dan lahan, terutama gambut, terbakar. Emisi tersebut berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim dan dapat memperbesar dampak lingkungan yang terbakar. Selain kerugian langsung, pemerintah juga perlu mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman, pemulihan lingkungan, dan penanganan kerugian sosial ekonomi.
Oleh karena itu, pencegahan karhutlah melalui pemantauan pengelolaan lahan serta kesiapsiagaan dinilai penting dalam mengurangi kerugian. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua di sore ini. Saya hadirkan lagu dari Smash, I Heard You.

Kau bukan untukku atau dan tak mungkin dari Agnes Monica. Ya, dan berikutnya Presiden Prabowo ungkap 95 korporasi terindikasi langgar karhutlah. Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika terbukti telah punya bukti yang kuat. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri. Dan juga kepala negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut. Ia meminta aparat tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Pencabutan izin tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Selain sanksi administrasi, maksudnya administratif, Presiden juga meminta unsur pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap dan tetap diproses. Pemerintah sebelumnya telah menegaskan penanganan karhutlah mencakup penindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Kepala negara juga menyinggung adanya laporan palsu yang menurutnya berlangsung selama puluhan tahun. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dalam menghadapi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutlah. Presiden juga telah meminta aparat melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran lahan. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, kita berpindah ke hiburan dan musik. Lagu berikutnya saya dirikan dari Fidi Aldiano dengan lagunya Nuansa Bening. Selamat mendengarkan.

masih ada cinta di hati dari ya lagunya siapa ya? Ya tentunya Elo dan mengantar kita di menit ke 56 lepas dari pukul 18 dan tentunya pendengar itu tandanya kita harus berpisah dari obrolan, di sore ceria tentunya di Pro 1 RRI Roti. Saya Alif dulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat sore dan bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat sore, dan tepat pukul 19:01 pendengar, kita masuk pada mini drama. Dan mini drama untuk ya sore ini saya hadirkan legenda Sasando, cerita dari masyarakat Rotendao. Saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, Kakak Nyong nih bikin kaget saya. Dari mana?
1: Dari Bayi Hengki pung rumah Nona. Baru Ais cerita dengan Bayi Hengki tentang legenda alat musik Sasando.
0: Wih, keren nih. Kenapa kok Kakak Nyong sana ajak-ajak Beta? Kok biar Beta juga bisa dengar bapak tua cerita toh tentang legenda alat musik Sasando. Kan hitung-hitung bisa tambah pengetahuan toh Kakak Nyong.
1: Kok Beta sonde tahu nah kalau Adi Nona tertarik dengan itu Sasando. Tapi biar Adi Nona sampai penasaran, mau kok sonde kalau Beta cerita ulang apa saya yang Beta dengar dari Bayi Hengki?
0: Yang betul sakaka, sonde keberatan kok.
1: Apa yang sonde buat Adi Nona?
0: Ih, Kakak Nyong ini bisa sa. Nah Kakak Nyong cerita suko tentang legenda alat musik Sasando, biar Beta jangan penasaran lai.
1: Suki arwah sa penasaran.
0: Hui.
1: Oke Adi Nona, jadi begini.

0: bersama anaknya yang bernama Nale Sanggu. Di tempat tinggalnya, Sanggu dikenal sebagai nelayan yang paling ulung dan seorang pemusik yang hebat sekali. Pada suatu hari, Sanggu siap-siap untuk ditangkap ikan di laut sama-sama dengan dipung kawan nelayan dong. Sanggu dan dipung kawan nelayan dong siap-siap di dermaga dong, siap dong pung kapal semua yang dong mau pakai berlayar cari ikan di tengah laut.
1: Semua sudah siap kok?
2: Sudah Sanggu. Ayo kawan-kawan, mari sudah, kapal sudah siap nih.
0: Kapal kemudian berlayar jauh di tengah laut. Waktu sampai tengah laut, tiba-tiba turun hujan. Dan angin kencang yang bikin Sanggu dan dia pun kawan-kawan pun perahu dong, oleng.
2: Sanggu, sepertinya ketong kapal akan tenggelam. Aduh, Tuhan, tolong ketong. Tolong ketong, Tuhan.
3: Aduh, dong tenggelam kok kakaknya.
0: Untung baik, Tuhan dengar dong pun doa di nona. Itu kapal yang dong naik tuh tiba-tiba dapat hempas dari ombak di satu pulau kici, namanya Pulau Dana.
3: Untung baik, juh.
0: Begitu Sanggu dong sadar kalau dong ada di pulau yang asing, dia deng dupung kawan-kawan dong mulai bertanya satu deng satu.
1: Aduh Hengki, katong ada di mana nih?
2: Aduh, beta juga sudah tahu Sanggu. Coba tanya Jitron.
1: Jitron, kira-kira katong ada di mana nih? Tahu kok?
4: Kalau dilihat dari ciri-ciri tampa, sepertinya katong ada di Pulau Dana. Ini Pulau Kicisu yang ada di tengah laut.
0: Sementara dong tebak-tebak ada di mana, tiba-tiba datang sekumpulan orang yang berpakaian seperti prajurit.
5: Hei, siapa kalian? Dari mana asal kalian? Sepertinya kalian bukan penghuni pulau ini.
1: Ampun Tuan, kami ini adalah nelayan dari Pulau Ti di seberang sana. Tadinya kami bermaksud mencari ikan, tapi rupanya gelombang dahsyat membuat kami terdampar di sini.
5: Seperti itu. Ayo, akan aku bawa kalian menghadap raja pulau ini.
3: Aduh, kasihan nih. Naas betul Sanggu dong pun nasib nih.
0: Adi nona sabar dulu. Dengar dia pun cerita lanjut.
3: Oh, iya kakaknya.
0: Singkat cerita, raja kemudian suruh dia pun prajurit untuk tahan Sanggu dan dia pun kawan-kawan di penjara di luar istana. Itu prajurit dong iko sadong pun raja pun parenta. Raja Dana punya seorang putri yang sangat cantik. Dia juga pintar menyanyi. Satu kali, waktu dia jalan-jalan di luar istana, sayup-sayup dia dengar ada denting musik dari arah penjara. Juga dia panggil dia pun prajurit kotanya.
3: Prajurit?
5: Ya, Tuan Putri.
3: Aku mendengar seperti dentingan sebuah alat musik. Dari mana asalnya?
5: Ampun Tuan Putri, itu merupakan dentingan alat musik yang dimainkan tahanan yang mulia raja. Sanggu namanya.
3: Seorang tahanan dan bisa memainkan alat musik, sepertinya belum aku dengar sebelumnya. Penasaran nih.
0: Akhirnya, atas dasar penasaran, Tuan Putri katumu deng Sanggu. Begitu lihat Sanggu,
3: apakah kau yang bernama Sanggu?
1: Ampun Tuan Putri, benar, aku Sanggu dari Pulau Ti di seberang sana.
3: Alat musik apa yang kau mainkan itu? Terdengar sangat merdu di telingaku.
1: Namanya adalah Sarisandu Tuan Putri.

0: jumlah talinya ada 7. Jika terampil memainkannya, akan menghasilkan melodi yang sangat indah.
1: Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemuan berikutnya. Putri kemudian minta Sanggu untuk ajar dia main itu alat musik. Lama-lama, Sanggu dengan Tuan Putri saling jatuh cinta. Tapi Rajandana yang tahu kemudian marah besar.
2: Putriku, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menjalin hubungan dengan Sanggu?
3: Ampun ayahanda, Sanggu sangat baik kepadaku. Lagi pula, ia membuatkanku sebuah alat musik yang sangat indah.
4: Kasihan itu Tuan Putri. Akhirnya dia dapat restu kau.
1: Karena dia lihat keteguhan hati dari dia pun putri semata wayang, dia ajukan satu syarat biar Sanggu bisa pinang dia pun putri.
4: Syarat apa, oh?
1: Dia pun syarat kalau Sanggu harus bikin itu alat musik yang bagus dalam satu malam. Putri senyum-senyum sah, karena dia tahu Sanggu pasti sanggup penuhi dia pun bawa pun keinginan.
4: Ju.
1: Akhirnya Sanggu bikin alat musik dengan 7 dawai berdasarkan mimpi yang dia dapat. Begitu dia bermain itu alat musik di depan raja, raja pun hati jadi lembut. Andiako akhirnya, berkat itu alat musik yang dong kasih nama Sari Sandu, atau yang kemudian ketong kenal dengan Sasando, Sanggu bisa pinang putri Rajandana.
4: Wih, akhirnya dong bahagia, Jui.
1: Itu suade nona, tinggal satu pasangan yang belum bahagia.
4: Hah? Siapa?
5: Katong dua, toh adi nona.
4: Ih, kekenyong nih ada-ada, say.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada dika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Raja benci bilang cinta. Dan pendengar, kita ke informasi, yakni NTT bangun satu data untuk pastikan pemulihan gempa Flores tepat sasaran. Setelah masa tanggap darurat berakhir, 7 kabupaten terdampak gempa magnitudo 7,7 akan memasuki masa pemulihan yang berlangsung selama 3 tahun. Pemulihan tersebut harus didasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mulai menyiapkan data kerusakan dan kerugian yang akurat dan terverifikasi. Pemerintah Provinsi NTT melalui Baperinda dan BPBD dengan dukungan program kemitraan Australia-Indonesia siap siaga melakukan verifikasi data dari 7 kabupaten terdampak dalam forum konsolidasi data sektoral dan kewilayahan di Kupang pada Kamis 17 September 2026. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperinda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Paut, mengatakan R3P tidak mungkin disusun tanpa fondasi data yang kokoh. R3P harus berpijak pada Jitu Pasna yang mencakup pengkajian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pemulihan, hingga rekomendasi awal arahan kebijakan. Guna memastikan akurasi data dan tim data gabungan menerapkan teknologi geospasial serta memanfaatkan pemetaan udara atau drone dan fitur geotagging dari ponsel pintar. Visualisasi geospasial membantu mendeteksi dan mengoreksi anomali data di lapangan, seperti titik koordinat fasilitas umum yang tidak presisi atau berada di luar wilayah administrasi. Area Manager Siap Siaga NTT, Sylvia Fangidae, mengatakan validitas data menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menyusun R3P, karena data kerugian dan kerusakan harus dapat dipertanggungjawabkan sebelum diterjemahkan menjadi rencana pembangunan. Menurut Sylvia, tujuan akhirnya bukan sekedar mengganti apa yang hilang atau memperbaiki apa yang rusak. Prinsip pemulihan pasca bencana adalah build back better atau membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, kualitas data akan turut menentukan kualitas pemulihan yang diterima masyarakat terdampak. Pakar Geographic Information System atau GIS, M. Hendrayanto, mengatakan visualisasi data mulai memperlihatkan pola yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Data Kabupaten Manggarai Timur misalnya menunjukkan sejumlah desa di bagian selatan mengalami dampak kerusakan yang tinggi, meskipun area gempa berada di bagian utara. Dan pendengar, belum tahu apakah ini karena pengaruh faktor geologis atau ada kesalahan input data. Dengan bantuan teknologi geospasial, geotagging, kita bisa menganalisis secara tepat dari kantor dan melihat desa-desa mana yang memang harus menjadi prioritas intervensi, ungkap Hendrayanto. Informasi ini ya, pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan lagu berikutnya saya hadirkan Bila Rasaku Ini Rasamu dari Chris Patti. Selamat mendengarkan.

Tiara Andini dengan lagunya Kupu-kupu. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yakni RSUP Bedmoi hadirkan akupuntur medik, terapi modern berbasis bukti ilmiah. Pelayanan akupuntur di masyarakat selama ini identik dengan praktik pengobatan tradisional Tiongkok atau Traditional Chinese Medicine atau TCM. Namun, saat ini dalam dunia kedokteran modern, berkembang cabang keilmuan akupuntur medik yang berbasis pada ilmu anatomi, fisiologi, serta pembuktian ilmiah atau evidence-based medicine. Dokter spesialis akupuntur medik Rumah Sakit Umum Pusat Bedmoi Kupang, Dr. Resti Victoria Fangidae, SPAK, menjelaskan bahwa perbedaan utama akupuntur medik dengan akupuntur klasik terletak pada praktisi serta pendekatan diagnosis yang dilakukan. Menurut Dr. Resti, jarum akupuntur tidak mengandung obat. Prinsip kerjanya adalah memberikan rangsangan pada titik-titik saraf tertentu untuk merangsang sistem saraf, hormon, dan daya tahan tubuh agar memicu pemulihan secara alami. Ia juga menegaskan bahwa seluruh peralatan medis yang digunakan terjamin sterilitasnya. Jarum yang digunakan berukuran sangat kecil, sekitar sehelai rambut, serta bersifat sekali, yakni sekali pakai atau disposable. Bagi pasien yang takut terhadap jarum, penanganan dapat memanfaatkan modalitas lain seperti laser akupuntur. Layanan akupuntur medik di RSUP Bedmoi Kupang kini melayani berbagai keluhan, mulai dari penanganan nyeri kronis, pemulihan pasca stroke, gangguan hormonal, hingga terapi pendamping untuk anak-anak dengan keluhan tumbuh kembang. Dan bagi masyarakat yang ingin mencoba akupuntur, penting untuk meng-cross-check kewenangan klinis praktisnya terlebih dahulu dan pastikan tindakan dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter umum bersertifikasi agar penanganannya tepat dan sesuai indikasi medis. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Sendiri lagi dari Biagi, dan memang masih sendiri di sini. Dan pendengar, kita ke informasi, yakni Kemenkes ungkap waktu ideal makan malam untuk jaga gula darah dan berat badan. Makan malam menjadi salah satu waktu makan yang kerap diabaikan, terutama bagi masyarakat dengan aktivitas padat. Padahal waktu dan pola makan pada malam hari perlu diperhatikan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh dan juga menjaga berat badan. Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya mengatur pola makan secara teratur sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu makan malam. Makan terlalu larut, terlebih dalam jumlah berlebihan, dapat membuat asupan energi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena itu, makan malam sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan sebelum beristirahat. Selain memperhatikan waktu, pilihan makanan saat makan malam juga tidak kalah penting. Masyarakat dianjurkan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah dalam porsi yang sesuai. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak sebaiknya dibatasi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan pada malam hari. Pengaturan waktu makan juga menjadi perhatian bagi orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pola makan yang teratur, pemilihan jenis makanan yang tepat, serta pengendalian porsi dapat membantu menjaga keseimbangan asupan energi. Bagi penderita diabetes atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu, pengaturan waktu dan menu makan sebaiknya disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Sementara itu, menjaga berat badan tidak hanya bergantung pada jam makan malam. Total asupan kalori, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta kebiasaan makan sepanjang hari turut mempengaruhi berat badan. Karena itu, hindari makan malam bukan satu-satunya cara untuk mengontrol berat badan. Yang lebih penting adalah menerapkan pola makan seimbang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh. Dengan demikian, makan malam tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat selama dilakukan dengan waktu, porsi, dan pilihan makanan yang tepat. Masyarakat sebaiknya menghindari kebiasaan makan berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Jika memiliki diabetes, obesitas, atau kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi dapat dilakukan untuk mendapatkan pengaturan pola makan yang sesuai. Dan lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua. Aku pasti kembali.

0: aku pasti kembali dari Pasto dan juga pendengar. Namun saya akan kembali setelah yang satu ini. Dan pendengar, saya alifin dulu. Ada juga operator teknik yang bertugas, harus pamitin diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Oh, sore menjelang malam atau petang hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
0: Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dari studio Pro 1 RRI Roti, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita berwakil yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustol Bin Tedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
21: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
22: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
21: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
23: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
21: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
24: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
21: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Salam jumpa kembali dan pendengar, bersama saya Alif Ndulu yang menemani Anda di malam ini, edisi Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, berikutnya kita masuk pada acara mimbar agama. Dan untuk malam ini, mimbar agama Katolik. Dan sambil menanti renungan, dan renungan malam ini saya hadirkan dari Romo Antara, pekan biasa 25 oleh Romo Antara PR. Sehingga sambil menanti renungan dari Romo, kita dengarkan bersama lagu-lagu pengantar untuk kita di malam ini, lagu rohani Katolik. Selamat mendengarkan.

Gloria Trio, indahnya rencanamu Tuhan. Dan pendengar, kita akan mendengarkan renungan untuk malam ini, Minggu 20 September 2026, Pekan Biasa 25 oleh Romo Antara PR. Selamat mendengarkan.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 20 September. Hari Minggu Pekan Biasa ke-25. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam

dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi, dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik anggur itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kalian. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja sejak pagi, ada yang jam 9, ada yang siang, bahkan ada yang baru bekerja pada pukul 5 sore. Ketika tiba saat pembayaran, semuanya menerima upah yang sama, 1 dinar sehari. Para pekerja yang datang sejak pagi merasa tidak adil. Mereka berpikir, "Kami sudah bekerja lama, mengapa kami mendapat upah yang sama dengan mereka?" Namun tuan kebun anggur itu menjawab, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Lalu Yesus menutup perumpamaan itu dengan kata-kata yang sangat kuat. "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, apa pesan Yesus bagi kita? Yang pertama, jangan menjadikan hidup kita ini sebagai perlombaan membandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Karena apa? Seringkali kita sulit bersyukur karena mata kita ini terlalu banyak melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita
susah untuk bersyukur.

kok dia lebih sukses? Kenapa dia mendapat kesempatan itu? Kenapa pelayanan dia lebih dihargai? Kenapa anaknya lebih berhasil daripada anak saya? Tanpa sadar, kita mengukur berkat Tuhan berdasarkan kehidupan orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup kita harus sama dengan hidup orang lain. Tuhan punya jalan dan waktunya sendiri bagi setiap orang. Lalu yang kedua, kasih dan kemurahan Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita hitung. Para pekerja yang datang pagi merasa berjasa karena mereka telah bekerja lebih lama. Mereka lupa bahwa mereka pun sebenarnya menerima kemurahan Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan bisa bekerja sejak pagi. Dalam kehidupan beriman pun seringkali kita demikian. Jangan sampai kita merasa lebih layak di hadapan Tuhan hanya karena kita sudah lama menjadi umat. Kita sudah lama jadi Katolik, aktif dalam pelayanan, menjadi pengurus, atau sudah banyak melakukan kegiatan gereja. Semua pelayanan kita adalah rahmat dan kesempatan dari Tuhan. Karena itu jangan berkata, saya sudah banyak berbuat untuk gereja, maka saya lebih pantas. Jangan, sebaliknya kita harus berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi aku kesempatan untuk melayani. Pesan yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Ada orang yang sejak muda sudah dekat dengan Tuhan, ada yang baru menemukan Tuhan ketika sudah tua. Ada yang kembali ke gereja setelah bertahun-tahun menjauh. Ada pula yang baru sungguh-sungguh berubah setelah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bagi kita mungkin terasa terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Contohnya, mungkin selama bertahun-tahun hidup dengan luka hati terhadap keluarganya, ia sulit mengampuni. Tapi suatu hari ia menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk terus menyimpan dendam. Ia mulai berdamai dan kembali membangun relasi. Mungkin perubahan itu datang terlambat menurut ukuran kita manusia. Tapi di mata Tuhan, satu langkah kecil menuju pertobatan tetap sangat berharga. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Bukan mengapa orang lain mendapat lebih, tapi Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan kepadaku? Bukan mengapa saya tidak dihargai, tapi apakah saya tetap mau melayani dengan tulus? Bukan mengapa dia baru datang sekarang, tetapi bersyukurlah saya bahwa dia akhirnya datang kepada Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menghitung-hitung jasa, melainkan untuk bersyukur atas rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga, lingkungan, komunitas, dan gereja, seringkali konflik muncul karena kita merasa jasa kita lebih besar daripada orang lain. Hari ini Yesus mengingatkan kita, jangan sampai pelayanan yang harusnya menjadi ungkapan kasih justru berubah menjadi sumber iri hati. Tuhan tidak meminta kita menjadi yang paling hebat. Tuhan meminta kita untuk setia. Maka marilah, kita belajar punya hati seperti tuan kebun anggur, yang murah hati, tidak iri, tidak suka membandingkan, dan mampu bersuka cita ketika orang lain menerima berkat. Sebab pada akhirnya, semua yang kita miliki ini anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima. Jauhkan kami dari iri hati dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Berilah kami hati yang murah hati, mampu menghargai perjuangan sesama, dan tetap setia melayanimu dengan tulus.
Semoga kami menyadari bahwa kasih-Mu bukan sesuatu yang harus kami tuntut, melainkan rahmat yang harus kami syukuri.

Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Di saatku tak berdaya, kuasamu sangat sempurna, mujizat itu nyata. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pendengar, demikian rangkaian mimbar agama untuk edisi malam ini, Minggu 20 September 2026. Saya Alif Nulu, pamit dari program acara Mimbar Agama Katolik untuk edisi malam ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Dan di obrolan komunitas, pendengar bisa saya akan menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua dimanapun berada di malam ini, yang lagi memantau kami, yang lagi mendengarkan kami, baik itu lewat streaming rri.co.id dan juga terestrial kami di Pro 1 RRI Rote. Selamat malam yang lagi bersantai di malam ini, bersantai dengan keluarganya. Saya ucapkan selamat menikmati hari liburnya dan bersama keluarga, bercanda bersama di rumah. Dan juga ada yang lagi bertamasya, berkeliling ke tempat-tempat wisata di Rotendau, saya ucapkan selamat mendengarkan dari Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Demi Waktu dari Ungu. Dan pendengar ya, di obrolan komunitas malam ini edisi 20 September 2026 saya akan hadirkan berbagai informasi komunitas motor untuk kita di malam ini, yakni Ikatan Motor Indonesia atau yang ada di Rotendao, yakni IMI, adalah organisasi induk resmi di Indonesia yang mengatur, mengembangkan, dan mengawasi seluruh kegiatan olahraga serta mobilitas otomotif, baik kendaraan roda 2, sepeda motor, maupun roda 4, yakni mobil. Dan perannya, yakni ada olahraga otomotif, menaungi berbagai ajang kejuaraan balap nasional dan internasional di Indonesia. Dan juga keselamatan berkendara menjadi pelopor program keselamatan jalan raya dan kampanye safety riding bagi masyarakat. Dan juga wisata otomotif, yakni sport tourism, mendukung dan memfasilitasi kegiatan pariwisata berbasis otomotif seperti penyelenggaraan ajang balap dunia di tanah air. Dan juga afiliasi internasional secara terhubung secara resmi dengan federasi dunia seperti Federation International on Automobile, FIA, dan juga untuk mobil dan untuk motorcycle, FIM-nya. Dan pendengar di Rotendao, yakni IMI Rotendao, Ketua IMI Rotendao, Ibu Aprimoy Dude Lucy Detan, yang sekarang sebagai Wakil Bupati Rotendao, menyebut persiapan Gresteg tengah dimatangkan dalam beberapa hari ke depan bersama panitia pelaksana kegiatan. Dan kegiatan mendapat dukungan Bupati Rotendao yang dan melibatkan komunitas otomotif di bawah naungan IMI. Dan juga sejumlah event lebih dahulu digelar sejak 2005. Sebagai langkah menghidupkan kembali ruang bagi pecinta otomotif di daerah, dan rangkaian mencakup drag bike di Oemilar tahun lalu, juga lomba motor lambat di Baa hingga trail adventure Lanal Pulau Rote yang sudah digelar beberapa bulan kemarin. Dan juga drag bike hingga trail adventure jadi pembuka kebangkitan, yakni di 2025, drag bike di Oemilal digelar Sasando Motor Rote Club. Dan juga setelah itu Millennial Motor Matic M3 Stecu menggelar lomba motor lambat di Baa yang memperebutkan piala Ketua IMI Rotendao. Dan tahun ini hadir lagi, yakni Gresteg, yang pencinta motor trail bisa mengambil mendaftar menjadi peserta juga bisa. Dan Gresteg di Rotendao bukan hal baru, terakhir digelar yakni 2019, yakni Gresteg pernah menjadi bagian kalender otomotif Rotendao pada 2019. Dan setelah itu kegiatan tersebut terhenti cukup lama dan kembali dihidupkan melalui kerjasama pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan pengurus IMI. Dan ya, berharap kebangkitan menjadi awal agar organisasi otomotif terus berkembang dan masuk dalam kalender otomotif Kabupaten Rotendao. Dan juga dukungan dari Bapak Bupati Rotendao dan komunitas menjadi kuncinya. Dan
Ketua IMI Rotendao, Aprimoy, menyampaikan kegiatan otomotif di Rotendao telah beberapa kali diselenggarakan oleh klub di bawah naungan IMI. Dan menurutnya dukungan Bupati menjadi salah satu pendorong utama terselenggaranya Gestrek tahun ini. Dan itu dia pendengar, kita masih akan berbicara mengenai IMI Rotendao. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Lagu berikutnya saya hadirkan untuk Anda di malam ini, yakni Jamrud, Pelangi di Matamu.

Namaku Bento, Bento Iwan Fals, dan mengantar kita di menit ke 33 dari pukul 21 masih di obrolan komunitas bersama saya Alif Dolu tentunya. Dan pendengar, saya akan hadirkan informasi apa itu Grace Track dan kenalan dengan aktivitas komunitas dari motor ini, pecinta motor trail. Dan sebelum pendengar gaspol di lintasan, penting juga tahu apa itu gestrek. Dan gestrek merupakan atau salah satu cabang olahraga otomotif yang dilakukan di lintasan tanah dengan panjang sekitar 1 km hingga permukaannya biasanya bercampur tanah dan ada juga pasir dan sedikit berlumpur. Yakni tujuannya yaitu dengan yaitu kecepatan, adu kecepatan dan skill dalam menaklukkan medan yang penuh tantangan. Dan menurut Ikatan Motor Indonesia, Grace Track adalah balapan motor di off-road yang menggunakan motor bebek atau sport yang sudah dimodifikasi khusus buat balap tanah. Tapi mendengar modifikasinya tidak harus ekstrim seperti motor cross. Justru di Grace Track banyak kelas buat motor bebek standar Grace Track yang cocok buat pemula. Dan perbedaan antara Grace Track dan motocross yakni yang pertama yaitu lintasan. Motocross biasanya punya lintasan lebih ekstrim dengan banyak lompatan tinggi, tikungan curam dan juga tanjakan tajam. Sedangkan Grace Track lebih fokus ke medan datar berdebu dengan sedikit gundukan. Tetapi jangan salah ya, meski kelihatannya ringan, lintasan balap tanah ini tetap menantang karena permukaannya sangat berubah dan ada lumpurnya. Dan juga pendengar, motor yang digunakan, yakni kalau motor cross, motor yang dipakai itu trail full modifikasi, dan gestrek justru lebih fleksibel. Banyak peserta yang pakai motor bebek standar gestrek atau motor sport hasil modifikasi. Jadi pendengar bisa ya memodifikasi dan punya motor ya dimodifikasi untuk mengikuti gestrek. Dan juga biaya dan aksesibilitasnya yaitu salah satu alasan kenapa Grace Track makin populer, yaitu biayanya jauh lebih hemat dibanding motocross. Dan Anda bisa mulai dari modal kecil dengan motor harian yang ya setiap buat balapan tanah cocok yang sudah dimodifikasi. Dan yang satunya lagi syarat menjadi pembalap Grace Track, yaitu yang pertama pasti punya lisensi pembalap dari IMI. Syarat pertama wajib banget yaitu lisensi pembalap resmi dari IMI. Tujuannya biar pendengar terdaftar atau Anda terdaftar dan bisa ikut kompetisi dan yang diakui ya. Prosesnya juga gampang, cukup daftar ke IMI daerah dan ikut pelatihan dasar setiap turun ke lintasan. Dan juga perlengkapannya, perlengkapan balap yakni yaitu kan balap tanah. Jadi keselamatan nomor satu, pastikan Anda punya helm harus berstandar SNI. Dan juga jersey, celana balap, sarung tangan, dan sepatu trail yang mumpuni. Dan juga selain biar aman tampilannya, juga makin keren di lintasan.
dan yang berikutnya yaitu motor sesuai kelasnya, yakni setiap kejuaraan Gresik punya kelas berbeda mulai dari 110 cc, 125 cc hingga 150 cc. Dan bagi pemula yang baru mulai dari motor bebek standar, yakni motor standar Gresik, ya tidak langsung ke 150, ada aturannya. Dan juga yang terakhir yaitu kondisi fisiknya harus prima. Menjadi, kalau kita menjadi seorang joki atau gestrek ya, pembalap gestrek, harus kondisi yang prima. Jangan anggap enteng, seperti ngebut di lintasan tanah butuh tenaga ekstra dan refleks cepat. Yakni pembalap gestrek harus punya fisik kuat dan daya tahan tinggi biar bisa fokus sampai garis finish. Ya, dan memang betul ada yang jatuh dan bangun lagi. Demikian pendengar, kita balik lagi ke lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua, yakni ada apa ya, ada kotak dengan beraksi. Ya, kita beraksi di gestrek nanti di tanggal 2 hingga tanggal 4.

Peter Pan dengan lagunya buka dulu topengmu, yakni topeng dan pendengar. Masih di obrolan komunitas, yakni saya berikan tips buat pendengar yang mau terjun ke dunia gestrek, yakni terjun ke dunia balap, yakni balap tanah atau ya trail gestrek ya. Ya, tidak asal gas seperti teman-teman yang lain, dan pendengar harus butuh persiapan dan juga mental dan strategi biar makin jago di lintasan gestreknya, yaitu mulai dari kelas pemula, yakni jangan langsung ingin saingan dan langsung pro, yaitu ikutin dulu event lokal atau fun race buat merasa

yakni suasana atmosfer balapannya seperti apa. Dan di situ Anda bisa belajar cara start, nikung, dan juga mengatur ritme di setiap tracknya. Dan juga yang kedua, yaitu berikutnya, yaitu latihan dengan rutin. Skill pembalap crash tech tidak bisa di, yaitu langsung instan, semuanya butuh proses, dan Anda harus rutin latihan minimal seminggu sekali, dua kali, biar refleks atau refleks dengan kondisi tracknya. Dan juga keseimbangan yang harus kuat dan mantap, serta fokus juga pada teknik pengereman dan kontrol gas di medan yang licin seperti berlumpur. Dan yang berikutnya yaitu jaga motor dan fisiknya. Motor itu butuh perawatan yang rutin biar performanya stabil. Dan juga jangan lupa badan yang joki atau kia joki juga harus fit, dan mesin utamanya juga, pola makan dan tidur yang cukup biar tenaga tidak gampang drop waktu mengikuti balapan. Dan juga Anda bisa bergabung di komunitas Gresteknya biar makin berkembang. Jadi bisa gabung di komunitas motor Gresteg. Banyak komunitas seru seperti di Rotendau ini, Anda bisa bergabung di IMI karena ada komunitasnya. Dan itu dia pendengar, semua hal yang perlu Anda tahu tentang Gresteg, mulai dari pengenalannya, syarat ikut balapan, sampai ya di cara maintenance motornya. Dan itu dia, tidak gampang menjadi seorang pembalap atau ya pembalap gestrek, karena semuanya butuh skill dan juga harus latihan secara terus menerus, tidak langsung instan. Jika ingin ya bisa cedera otot. Dan itu dia pendengar, berbagai rangkaian informasi untuk kita dari obrolan komunitas malam ini. Lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagi lagu dari Sile on Seven dan

0: Dan ya, dan Silon Jeven mengantar kita di menit ke-56 dan juga ya pas di penghujung acara. Kita harus berpisah dari program acara obrolan komunitas untuk edisi Minggu 20 September 2026. Saya Alifin dulu, ada juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Pailao. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini program acara obrolan komunitas, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat menjalani malam ini. Dan selamat beristirahat. Bye-bye.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat malam. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, kita sudah mengikuti buka live TikTok kita di ya RRI Rote yang sudah bergabung. Saya dengan selamat malam teman-teman semua dan juga pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar bisa merequest lagu lewat live TikTok kami di RRI Rote yang sudah bergabung, dan juga pendengar lewat live ini, juga lewat telerepot Anda bisa menelpon di nomor kami 085 195 919 2250. Ya, Anda bisa menelpon by telerepot dan bisa merequest dan berbagi salam untuk sahabat kenalan dimanapun Anda berada, dan juga lewat chat WA kami di nomor yang sama. Sambil menanti penelpon pertama atau yang mau request di malam ini, saya ucapkan selamat mendengarkan dan saya hadirkan lagu Senandung Rindu untuk kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.

Senandung Rindu dari Kitty Kadi mengantar kita di pembuka ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan lagu berikutnya saya hadirkan lagi dari playlist kita yang sudah disiapkan, ada Nostalgia Biru. Selamat mendengarkan buat semua yang lagi bergabung di live TikToknya RRI Rote dan juga pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Radio Biru untuk pendengar semua FM 92,5 MHz di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan terima kasih juga buat pendengar semua dimanapun Anda berada. Anda bisa menelpon di line telepon kami 085-1959-919-20. Dan juga pendengar yang bergabung di live TikToknya RRI Rode, Anda bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu kenangan untuk kekasih hati dan juga sahabat kenalan. Saya hadirkan lagu berikutnya untuk mendengar semua. Aku Tak Biasa dari Aldar Isma. Selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Majesi di Lelogama.
0: Oh, Majesi di Lelogama. Terima kasih sudah bergabung. Salam-salamnya Mama. Atau merequest lagu.
1: Salam buat semua.
0: Salam semua, sah.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya,
1: ya, yang belum mendengarkan radio Upat Purwote.
0: Ya. Tetap. Ya, terima kasih. Mungkin ya. Request lagunya Mama aja sih.
1: Lagunya ini Nostalgia Lama.
0: Siapa? Suara kurang jelas.
1: Nostalgia Lama.
0: Oh, Nostalgia Lama, ditunggu.
1: Iya, itu saya pengen itu nanti.
0: Oke.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Oke, karena udah pulang hati-hati di jalan. Shalom.
0: Shalom, selamat malam Mama Jisi. Jauh-jauh dari Lelogama yang sudah bergabung di telerepot kami. Dan pendengar, saya akan hadirkan untuk spesialnya untuk Mama dari Lelogama. Ya. Yeah.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi ya. Rindu lewat memori lagu
1: Desa. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana ya?
1: Ini dengan Yuli di Rote Selatan.
0: Oh, Ma Yuli. Oh, Kakak Yuli ya. Oh, Rotsel. Oh, bergabung. Baru bergabung kok atau selama
1: ini? Baru pertama.
0: Baru pertama. Mau request lagu atau berbagi salam juga boleh. Silakan, Mam.
1: Salam-salam, dong.
0: Iya.
1: Untuk salam pertama buat yang tadi baru gabung itu, Mama Sapa dari Logama.
0: Iya, Mama Jessie.
1: Iya, salam kenal. Ini beta juga orang Logama. Cuma ambil orang Rote, jadi sekarang ada di Rote ini.
0: Oh, posisi Rote, Rote Selatan.
1: Iya. Iya.
0: Di Keka. Oh, di mana?
1: Beta di Lobalain.
0: Oh, di Lobalain. Oh iya. Oke, lagunya iya. Apa, Mama?
1: Bisa minta satu lagu dari Pance Pondang, kok?
0: Oh, Pance Pondang dicari ya setelah Mama Jessie tadi su ini. Kita carikan spesial buat Mama Yuli yang sudah bergabung.
1: Kita salam-salam buat Kakak dong. Bisa, kok?
0: Bisa.
1: Salam sah buat Kakak. Ada

0: Ada yang bungsu ada di Flores, di Selor Barat. Salam semua, salam sehat, dan untuk semua sah, salam kompak sah.
1: Salam kompak.
0: Dan buat kakak, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih.
0: Tuhan berkati selalu.
1: Amin, Tuhan berkati juga Mama ya. Yuli. Terima kasih sudah bergabung di line telerapot kami dari Rote Selatan sudah bergabung.

Dan pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Lagu berikutnya saya hadirkan untuk KNTT Gemo yang sudah merequest lewat live TikToknya RRI Rote dengan ya lagu yang sudah di request, yaitu yang pertama dari Feby Fabiola. Saya hadirkan untuk spesialnya buat kakak NTT Gemo ini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat

Telerepot kami di 085-195-919-2520. Anda bisa merequest lagu dan juga berbagi salam. Dan terima kasih juga untuk Kakak Yanti Manafe, Kakak Yanti Agustina Manafe yang sudah merequest lagu trio Ambisi dengan judul Mama. Lagu dari live TikToknya RRI Rote saya hadirkan untuk kakak dan spesial untuk mama yang di Oelunggu. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua dan juga yang lagi pantau di live TikToknya RRI Rote. Saya hadirkan lagu yang sudah di request oleh kakak siapa ya? Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Semoga ini bukan cinta terakhirnya teman-teman semua. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu edisi hari ini, Minggu malam. Edisi Minggu malam, bukan malam Minggu tapi Minggu malam. 20 September 2026. Dan pendengar saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Heri Bailao, mewakili kerabat kerja yang bertugas di program acara Ruang Rindu. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, baik itu dari live TikTok-nya RRI Rote dan juga yang sudah menelpon lewat telerepot kami, Mama Jesse dan juga Mama Yuli dari Rote Selatan dan Lelo Gama. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di edisi Ruang Rindu berikutnya. Bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 23 lepas 3 menit dan kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita masuk ke acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Bersama saya tentunya Alif Ndolu yang menemani Anda di musik tradisional dan budaya. Ya, hingga kebersamaan kita di penutup acara, di akhir acara di pukul 24.00. Namun ya, kita lepasnya di menit ke-50 tutup acara musik tradisional dan budaya. Dan juga pendengar, saya hadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Mengawali kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya, saya hadirkan lagu dari John Seme, Tidenggal Loleba. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz pendengar. Ya, selepas hiburan musik lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur, kita ke informasi, yakni saya hadirkan dari yakni budaya perkawinan masyarakat Rote, yaitu ikatan sakral kekerabatan yang melalui proses adat panjang penyerahan mas kawin dan yang begitu syarat nilai dan filosofisnya, dan berbagai tahapan perkawinan di masyarakat Rotendao, yakni Hengge Mbotik, tahap peminangan atau penjajakan keluarga pria kepada keluarga wanita, dan juga dirangkaikan dengan perundingan belis, yaitu pembahasan besaran mas kawin berupa hewan ternak, yaitu berupa belis, gading, atau moko, dan secara historis atau penyesuaian dengan sekarang, yaitu modern. Dan yang berikutnya lagi itu belis tahap, yaitu pengumpulan belis oleh keluarga besar pihak pria untuk diserahkan kepada pihak perempuan, dan proses penyerahannya resmi mas kawin dari keluarga laki-laki ke keluarga wanita. Dan yang berikut yaitu terang kampung, yaitu pengumuman pemberitahuan kepada warga kampung sekitar di desa untuk terang kampung, dan juga naturu sasao, yaitu pengukuhan adat, pengesahan secara adat di desa atau oleh maneleo setempat. Dan dengan yang terakhir yaitu dode, yaitu pengantaran mempelai perempuan secara resmi ke rumah mempelai laki-laki. Dan itu dia rangkaian perkawinan masyarakat Rote. Saya hadirkan untuk pendengar semua yang lagi stasiun di Pro 1 RRI Rote. Lagu berikutnya saya hadirkan dari siapa ya? Lagu berikut saya hadirkan dari Amarasi, lagu TB Juliana.

Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom.

0: Belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
0: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
0: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 MHz. Pendengar lagu Jamila Weta, Sophia Carr akan mengakhiri kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya edisi Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, saya alih dulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore hingga malam ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Minggu 20 September 2026. Pendengar, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 kilowatt peak untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik. General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang, Sulistio Yulianto, menjelaskan panel surya yang menghasilkan tenaga listrik tersebut terpasang di atas atap tempat parkir gedung administrasi dan gedung main powerhouse yang digunakan untuk mendukung kebutuhan listrik gedung administrasi bandara. Menurutnya, Bandara Ahmad Yani Semarang terus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penerapan konsep Eco Airport serta penggunaan teknologi yang tidak berdampak langsung pada penipisan lapisan ozon. Kita beralih ke informasi mancanegara. Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand memfasilitasi pemulangan 13 ABK KM Anek Manja 2 asal Aceh Timur yang menerima amnesti dari Raja Thailand usai ditangkap awal tahun ini karena pelanggaran batas wilayah laut. Konsul RI di Songkhla, Winardi Luki, menyampaikan para ABK tersebut dipulangkan ke tanah air melalui penerbangan Phuket Kuala Lumpur, Jakarta pada 18 September 2026 setelah ditahan oleh otoritas Thailand di Phuket sejak 11 Maret 2026. Winardi mengatakan pihaknya terus menjaga koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti otoritas imigrasi dan maskapai penerbangan untuk membebaskan para ABK WNI khususnya setelah terjadi perubahan regulasi dan prosedur pemulangan oleh lembaga setempat. Di samping itu KRI Songkhla terus berupaya menyusun rencana pemulangan yang paling optimal untuk mereka demi menghindari kendala transit, dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, dan pembatasan kuota penerbangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung sukses melakukan comeback dengan menekuk Persijap Jepara 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara malam ini. Persijap membuka keunggulan lebih dulu melalui penalti Pirulo pada menit 13, sementara Persib kemudian bangkit melalui gol Tom Haye pada menit 21 dan William Barros pada menit 55. Hasil tersebut membawa Persib naik ke peringkat keempat dengan 6 poin, sedangkan Persijap masih berada di posisi ke-15 tanpa poin dari 3 pertandingan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: Teguh Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Pendengar, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personil penyelam BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal pada Minggu 20 September 2026 ini. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga bulan Agustus 2026 mencapai 57,23 triliun rupiah. Penerimaan terbesar berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebesar 44,05 triliun. Selebihnya berasal dari pajak atas aset kripto sebesar 2,15 triliun dan pajak fintech peer-to-peer lending sebesar 5,28 triliun. Sumber lainnya adalah pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 5,75 triliun rupiah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat, sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan. Menurut Taruna, AI dapat digunakan dalam sejumlah tahapan pengembangan obat, termasuk pengujian praklinis dan simulasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat memangkas waktu dalam proses penemuan obat baru yang selama ini membutuhkan tahapan panjang. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam, dan tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Menemani malam hari Anda ada kenangan terindah dari Samson.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Mendoza. Sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan tes kompetensi. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3 paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Nilai perdagangan Indonesia dan Rumania mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nilai perdagangan kedua negara tersebut mencapai 571,6 juta US dollar, melonjak sekitar 240% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 168 juta US dollar. Disampaikan Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova, Mediatama Suryodiningrat. Dalam periode tersebut, ekspor Indonesia ke Rumania mencapai 541,1 juta US dollar, sehingga nilai perdagangan dalam 7 bulan pertama 2026 telah melampaui total perdagangan sepanjang 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Rok? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Inhome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita. Handal atau tidak?
1: Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya oleh Muniali Harifa.
1: Kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
2: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Astara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Astara Bazi Sohihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Astara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
1: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan. Ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
2: Camat Toemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Toemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
3: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Toemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi pada angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda bersama kami hingga pukul 5, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Hadani Sabil dan juga Muti yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi interaktif Kopi Pro 3 nantinya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru dan juga santri dilarang main HP di pesantren. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone ya bagi santri dan juga guru di satuan pendidikan keagamaan binaan. Nah, satuan pendidikannya keagamaan dari Kemenak itu apa aja sih? Ini ada madrasah, ada pesantren, ada pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan juga sejenisnya. Jadi banyak ya, bukan hanya di pesantren saja sebenarnya, pendengar. Nah, lalu sebenarnya isi dari aturan ini tuh apa sih yang tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026, dan aturan ini diterbitkan pada tanggal 31, ditetapkan ya pada tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Apa poin-poin pentingnya, isinya? Untuk santri atau murid ini dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah atau pesantren kecuali atas instruksi langsung dari guru. Jadi artinya peraturan ini tidak kaku ya. Ini fleksibel untuk kegiatan belajar ya tentunya. HP hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam pelajaran atau saat darurat dengan izin guru ya pendengar. Itu untuk santri dan murid. Artinya boleh memakai, tapi saat darurat dan dengan diizinkan oleh guru. Lalu untuk guru dan juga tenaga kependidikan, ini juga aturannya dilarang menggunakan HP selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau ada proses pembelajaran yang diharuskan menggunakan gawai atau handphone, itu boleh pendengar, dan hanya selama proses belajar-mengajar berlangsung. Nah, untuk pihak pesantren ini juga diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP serta menyediakan kanal komunikasi resmi bagi orang tua murid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana nih orang tua bisa menghubungi anaknya di pesantren kalau semisal HP-nya itu tidak boleh dipakai. Dari pihak pesantrennya ini disuruh untuk menyediakan kanal komunikasi resmi, pendengar. Jadi aman ya, untuk berkomunikasi pun bisa menggunakan kanal resminya tanpa menggunakan HP dari santri itu sendiri, pendengar. Memang potensi positifnya ini bisa mengurangi distraksi dari santri itu sendiri, meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi resiko cyberbullying yang marak terjadi ya. Kemarin juga sempat disinggung di Kopi Pro 3 edisi sebelumnya bersama Bung Fajar. Tetapi ada tantangannya pendengar. HP sekarang ini juga merupakan alat belajar mengajar. Komunikasi dengan keluarga juga, mencari informasi dan membangun literasi digital. Bahkan di era sekarang ini tidak terlepas juga dari penggunaan AI.
Itu tantangannya. Tapi bagaimana menurut Anda dengan aturan dari Kementerian Agama ini? Mungkin saya ingin mendengar Anda dari perspektif orang tua juga ya. Silakan, nanti bisa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Ada Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah itu ada asap di sana.
2: Nah, jangan membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau.

0: membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Yan Pieter Sun Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro3, jaringan berita nasional.
7: Aturan baru Kementerian Agama, guru santri dilarang main HP di pesantren. Dan nanti kami akan membahasnya. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kyai Haji Marsudi Syuhud.
3: Wawancara Pro 3.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kabar sehat ya, Kiai ya?
8: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
7: Gitu. Pak Kiai, ini Kak, bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional? Atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran? Pak Kiai?
8: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan.
7: Ya.
8: Atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan mafsadat. Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya,
7: ya.
8: Tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan. Nah, pada dasarnya ya bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya, itu kalau semua bebas megang HP umur-umur segitu, mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar. Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau sadudari'ah. Lah, yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
7: Oh, oke.
8: Kalau di pesantren-pesantren sudah berjalan itu. Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP. Malah kayak gitu.
7: Yeah.
8: Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
7: Iya.
8: Iya, iya. Itu kalau pas hari libur atau hari Jumat atau.
7: Iya. Pak Kiai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital, atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kiai?
8: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani kementerian mengeluarkan aturan, pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren, di pesantren saya ya kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan, coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI ini begini, ada yang kayak gitu, karena ada manfaatnya kan, ada maslahatnya. Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam, main-mainan TikTok, geser-geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur-tidur, kapan belajarnya itu?
7: Itu
8: kira-kira itu.
7: Ya, Pak Kiai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan penggunaan ini berubah menjadi pelarangan yang total ataupun berlebihan ini, Pak Kiai?
8: Di pesantren udah berjalan, jadi ini tinggal nambahi aja bahwa ya kalau rata-rata di pesantren sudah berjalan kayak gini.
7: Oke.
8: Okay. Sebelum ada aturan ini udah berjalan itu.
7: Itu untuk santri saja atau dengan gurunya
8: santri,
7: juga?
8: Santri, biasanya santri. Lah kalau di keluarga-keluarga kami orang NU rata-rata kan ada dormitory-nya, ada memang ada pesantrennya, jadi tinggal di situ ya, dikasih ketika pas libur itu. Kalau saya membayangkan nggak ada aturan yang kayak gitu, itu jam 1 malam main begitu ngumpet-ngumpet. Iya, kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya nah kan sehingga bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya, itu membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang ginilah, kita saya punya cucu nih, umurnya ya baru berapa tahun lah, 3-4 tahun itu sudah megangin HP aja. Kalau ini
7: udah hebat ya,
8: kepenginnya. Iya, itu
7: iya. Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto, atau data pribadi santri, Pak Kiai.
8: Ya, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya, baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukumnya. Yang terpenting ketika itu sudah sebagai polsek kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya, dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana sini ya. Saya ya itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya. Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu.
7: Baik.
8: Lebih baik ada loker ataupun apa, tapi memang pada prinsipnya sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya.

0: Bahkan ketika lagi butuh gurunya, bawa itu HP-nya, bawa untuk tugas kayak gini lebih cepat, tapi dibina. Nah, sekarang tinggal masalah keamanan handphone itu sendiri di sebuah lembaga sekolah di mana berada. Kalau itu ada lokernya lebih bagus. Kan begitu. Kalau tidak, memang kayak pesantren ya punya tempat penitipannya. Itu ada penitipannya. Dan itu kan satu pesantren ribuan tuh. Ya pas ada penitipannya khusus. Tapi rata-rata yang kalau anak sanawiyah sih pada nggak dibawain. Nggak dibawain.
1: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
0: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang. Itu menurut saya tidak, karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
1: Sudah berjalan ya?
0: Sudah melakukan ya, ini mungkin. Karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
1: Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
0: Iya betul, tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa. Lah mungkin yang kayak gitu ya, kalau ada loker menjadi lebih baik gitu.
1: Iya, sementara untuk sarana-prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
0: Iya betul, ya baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
1: Iya, Pak Kiai.
0: Ya, intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin. Kan itu intinya. Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya itu.
1: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan, namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
0: Dari awal, kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu ini begini nggak boleh bawa handphone. Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini, boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam. Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran, kan bisa untuk membantu pembelajaran. Sekarang mau suruh bikin pidato pakai AI langsung bisa. Nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu aturan baru Kementerian Agama, guru hingga santri dilarang main HP di pesantren, silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-3844-4545, 021-3862-375, 021-3866-712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, barusan kita dengarkan ya dialog dari Bung Lukman bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Mas Marsudi Syuhud. Ya, seperti yang dipaparkan

0: melakukan parental control, mengatur batasan layar di HP untuk pembelian atau mengunduh aplikasi, itu susah banget. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Wibi, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Silakan, Pak Wibi, terkait tema kita.
1: Kalau saya sih, ya. Pertama, orang tua dulu dihubungi. Ini ada aturan dari Kementerian Agama begini-begini, supaya orang tua itu nanti tidak kaget.
0: Oh, oke, untuk sosialisasinya ya, Pak Wibi.
1: Ya, kemudian kan itu HP kan sekarang jadi kebutuhan, Bang. Ya, ya, untuk tindakan kejahatan, tindakan baik kan, ya terserah si pemakainya. Sekali di pondok pesantren, itu kalau dilarang pakai HP ya, saya sendiri kurang setuju, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu HP kan jadi, kebutuhan untuk siswa.
0: Sebenarnya bukan dilarang, Pak Wibi. Saya luruskan kembali ya pendengar ya. Ini tidak dilarang secara kaku ya. Ini fleksibel saja. Kalau semisal ada kebutuhan mendesak dan atas izin oleh gurunya, ini boleh dipakai juga, Pak Wibi. Seperti itu.
1: Iya, tapi kan ribet nanti kalau umpamanya kebetulan tengah malam mau hubungi keluarganya tersakit atau bagaimana. Jadi kalau bagi saya itu ya, berikan saja HP kepada itu santriwatinya, satu santrinya yang laki-laki. Itu dengan syarat gunakan sebaik-baiknya. Karena HP itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
0: Baik.
1: Ya, itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, pendengar, ini tidak syarat mutlak ya untuk melarang menggunakan HP untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya, pendengar. Tetapi atas izin guru ya, dan dipakai untuk kepentingan pembelajaran, itu boleh-boleh saja, pendengar. Ada Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak John.
2: Iya, selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi. Gimana kabar baik ya di Bengkulu, Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Wisnu.
0: Silakan, Pak John.
2: Saya dua pandangan masalah itu.
0: Oke, gimana tuh, Pak?
2: Kalau untuk anak-anak di luaran, boleh saja dibatasin 2 jam. Dan saya pun sama menerapkan itu sama anak-anak begitu.
0: Pak John udah menerapkan kepada anak-anaknya?
2: Sudah lama.
0: Itu gimana caranya, Pak John? Kan nggak tahu juga nih, Pak John, kalau misal anaknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pak John juga tuh.
2: Tidak, HP-nya saya yang simpan, boleh dia pegang dari jam 4 sampai jam 6 sore, cukup.
0: Oke.
2: Saya terapkan itu.
0: Jadi ya mau nggak mau ya kalau disimpan ya.
2: Kapan dia kira-kira apa ya, dimanfaatkan lah waktu 2 jam itu, untuk apa.
0: Oke.
2: Cuman kalau untuk di pesantren, tidak disetujui, karena di pesantren bukanlah merupakan tempat yang aman bagi santri. Sering terjadi nih, setan masuk nih. Tiba-tiba kiainya mencabul tengah malam, ngadu ke sama siapa santri itu? Bukan tempat yang aman itu santren itu.
0: Iya.
2: Banyak sekali kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Gak boleh lah anak-anak harus dipisahkan dengan hati. Dia sementara bukan di rumah sendiri, gitu.
0: Oke.
2: Iya. Oke, itu pandangan saya begitu.
0: Baik, Pak John, terima kasih. Ya, dari Pak John ya, sependapat ya dengan Pak Wibi ya. Gimana kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Tapi sebenarnya dari kanal pesantrennya sendiri juga memberikan layanan komunikasi resminya ya, pendengar ya, untuk menghubungi orang tua ke muridnya sendiri. Tapi kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang diucapkan Pak Wibi dan Pak John tadi ya, itu memberikan pandangan yang lain. Oke, dari Pak John di Bengkulu kita beralih ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Roni.
3: Pagi, Mas Wisnu ya?
0: Iya, Pak Roni. Gimana, kabar baik ya di Jakarta, Pak Roni?
3: Alhamdulillah, Mas Wisnu.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana nih pandangan Anda terkait aturan baru Kementerian Agama ini, Pak?
3: Harusnya sih pemerintah menyediakan locker sama setiap satu siswa satu locker gitu, Mas. SMP maupun SMP negeri maupun swasta, SMA negeri maupun swasta maupun santri.

0: UN.
1: Iya.
0: Itu pemerintahnya menyediakan itu, Mas, seperti anak-anak kuliah itu, Mas. Jadi ketika masuk kelas, semua handphone itu masuk ke locker. Ketika mereka istirahat, bisa tuh mereka buka handphone lagi. Kan istirahat cuma 15 menit, Mas.
1: Iya.
0: Ya kalau itu buat istirahat, Mas. Nah, kalau buat makan MPG, ya, karena mereka nggak bisa pegang, Mas. Artinya ketika mereka locker itu buat menyimpan handphone, kan anak peserta didik tinggal membawa kuncinya, Mas. Jadi itu tidak ada namanya kehilangan handphone, pencurian handphone dan lain sebagainya itu, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Maka yang dicari itu garis besarnya adalah pembatasan anak untuk memakai handphone gitu, Mas. Itu intinya. Jadi kalau mereka pulang ya handphonenya bawa pulang lagi. Kunci juga mereka bawa. Di dalam locker tersebut bisa menyimpan buku, pulpen dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting sekolah patroli kira-kira seminggu sekali lah supaya tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke locker.
1: Baik.
0: Itu, Mas.
1: Baik.
0: Dan ini harusnya pemerintah membuat standarisasi pendidikan nasional. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Roni. Sehat selalu ya Pak Roni. Ya, sebenarnya dari aturan ini ya, yang surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026 ini yang mengatur terkait pembatasan gawai ini. Ini dari ada aturannya juga untuk pihak pesantren mendengar untuk menyediakan, diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP juga di kelas atau ruang guru. Tetapi untuk detailnya saya tidak kurang paham nih bagaimana ini, atau kalau lockernya digabungin jadi satu gitu, atau satu-satu untuk setiap murid satu seperti itu, saya kurang tahu. Yang pasti ini diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP. Dari Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Ya, assalamualaikum, Pak Tiga, salam tangguh.
1: Salam, salam tangguh. Iya, dengan Wisnu di studio Pak Matoli. Gimana nih terkait aturan ini menurut Pak Matoli?
2: Kalau bila perlu kita bikin satu hari nasional ya, sehat digital nasional gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya atau minggu lah, atau minggu atau hari sehat minggu berdigital. Jadi tiap minggu selalu diingatkan edukasi di sekolah, diiklankan melalui poster apa, ceruan begitu kan.
1: Menarik ya.
2: Pesan-pesan misalnya dilukis di dindingnya tentang bahaya handphone atau bagaimana karikatur, kan gitu kan bisa. Komik gitu kan. Kalau Bung apa, kita sebenarnya sudah melintasi era zaman-zaman Bung Wisnu ya. Zaman 70, 80, 90 yang sekarang revolusi industri AI. Memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi pandemi global ya.
1: Iya.
2: Wabah kecanduan ini enggak hanya di kita, di luar itu sudah diantisipasi wanti-wanti. Cuman protokol kesehatan berdigital ini ibarat kita kayak COVID kan, ada 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintahnya 3T, treatment, testing, dan sebagainya kan. Itu gimana? Komunikasi kita gitu. Iklimnya, ekosistemnya gimana? Artinya kan gini, kalau Bung Wisnu pernah ingat, dulu di sekolah itu kan ada permainan tradisional anak-anak ya kan?
1: Iya.
2: Atau mengajak kembali mereka, kembali membaca buku di perpus.
1: Oke.
2: Okay. Artinya kayak baca-baca buku majalah Bobo yang bergambar warna itu kan, karikatur apa itu, di mereka menggambar, melukis, atau kayak permainan congklak, engklek, klereng di waktu-waktu luang bermainnya. Kalaupun memang anak ini kan bermain dan belajar, mereka kan di bawah umur, pasti kan masih ada jiwa bermainnya. Artinya kan sekarang pun paling tidak di pesantren itu harus masuk situ psikolog, kalau misalnya anak-anak di sana orang tua nggak sanggup lagi, dia pengen anaknya diajari agama nih, IQ, SD-nya ada gitu kan, misalnya dengan e-school. Tapi paling tidak psikolog atau psikiater harus ada. Kenapa dia di pesantren? Apakah memang sudah kecanduan dia atau seperti apa?
1: Iya.
2: Nah, kan ini kan perlu juga menjadi kajian di pondok pesantren, karena pondok pesantren ini kan berasrama. Ya kan, SDM manusia gurunya, ustadznya dipastikan. Karena memang semua laporan kan sudah pada digital, mengisinya data siswa, nilai, laporan dan semua itu tuh nggak bisa juga dihindari.
1: Baik.
2: Pada pesantren itu blank spot internet juga enggak cuman kan kita sudah ada PP Tunas.
1: Iya, betul.
2: Cuman sosialisasi inilah maksudnya gimana nanti grand design-nya kalau memang Kementerian Agama dilibatkan dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Dasar ya, sekolah umum, supaya ini jangan menjadi, kita jangan culture shock gitu nanti menghadapinya.
1: Baik.
2: Baik. Korban sudah banyak.
1: Iya. Betul.
2: Nah, oke.
1: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sosialisasinya, menurut Pak Matol ya, bagaimana nantinya supaya semua lapisan ini ya masyarakat juga faham dan juga mengetahui bagaimana aturan ini diberlakukan. Ada yang terakhir ya di sesi pertama, Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dedi.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari Pak Dedi. Kabar baik ya di Padang Panjang ya.
3: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah, silakan Pak Dedi terkait tema kita dini hari ini.
3: Kalau untuk melarang guru atau santri bermain HP, mungkin dari dulu memang mungkin udah dilarang ya. Karena di tempat saya ini cukup banyak pesantren, walaupun kotanya cuma berapa kilometer kan, adalah agak 7 pesantren yang besar-besar. Kayak Dinia Putri, kayak Rambi Mekah, kayak Tawali Putra kan.
1: Oke.
3: Sebenarnya dari zaman HP monoponik pun dulu udah dilarang.
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Jadi peraturan ini berarti kan bukan peraturan yang baru.
1: Iya, sebenarnya ini bukan untuk melarang sih, lebih ke arah fleksibel aja untuk agar. Tapi, iya.
3: Kalau untuk melarang bermain HP, kurasa ya perlu dilarang.
1: Saat jam pembelajaran ya, khususnya ya Pak Dedi ya.
3: Kalau untuk mempergunakan HP ke untuk tujuan belajar, ya jangan dilarang gitu kan. Karena teknologi semakin berkembang. Kayak santri atau murid pun harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Tapi intinya itu tadi, kalau melarang bermain HP ya wajib dilarang. Mau santrinya, mau ustadznya, mau apanya ya perlu dilarang karena bermain.
1: Iya. Tapi kalau dari orang tuanya mungkin di rumahnya itu gimana ya Pak Dedi? Kan nggak bisa mengontrol anaknya untuk
3: bisa.
1: Gimana?
3: Rata-rata orang tua pasti punya gadget juga kan?
1: Iya, betul.
3: Di gadget itu kan ada kontrol anak.
1: Nah, itu dia. Mungkin. Tapi pertanyaannya adalah itu bagi orang tua yang mungkin paham teknologi ya. Kalau nggak paham itu gimana?
3: Kalau nggak paham ya dengan wejangan lah, dengan cara ngomong lah kan. Tapi ya rata-rata kurasa ya, untuk orang tua anak-anaknya sekelas pesantren, berarti orang tuanya paling seusia 40 ke bawah kurasa. Kebanyakan ya. Atau 50-an pasti ngerti gadget lah kan. Jangankan orang itu, bapak-bapak udah 75 tahun pun lebih paham dia kayak AI itu. Iya kan. Jadi sebetulnya ini peraturannya udah lama. Dari zaman HP monoponik udah, kayak kami pernah ngantar ponakan lah kan, kuliah ke pesantren ke Serambi Mekah tuh kan.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi atas komentarnya.
3: Oke,
1: terima kasih. Sehat selalu.
3: Alhamdulillah.
1: Amin. Ya, pendengar, memang peraturan ini terlihat sudah lama ya untuk diberlakukan ya. Seperti yang dikatakan Pak Dedi, memang udah dari dulu orang apa di pesantren dilarang bermain HP. Tapi yang utama isi dari aturan yang baru ini adalah sebenarnya bukan semata-mata melarang secara keras ya untuk bermain HP, untuk menggunakan HP, tetapi boleh menggunakan HP atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan belajar dan keadaan darurat atas izin dari guru itu sendiri, pendengar. Baik, silakan bagi Anda nanti yang ingin berkomentar di sesi kedua. Kami masih ada di Kopi Pro 3, tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Laporan selengkapnya oleh Miftah.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita sebutkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Ustaz laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing.
3: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan,

0: membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
1: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna.

0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk

hanya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik.

memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang

menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: anak saya Retno Februardati. Tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap saya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pondura itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Satu Tunggal. Yang paling aku suka pukul 2 book review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun RRI Book Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman, selamat malam para hadirin yang mendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini. Terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta didik dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan, bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi apa namanya, kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas?
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya.

0: bisa melalui YouTube komunitas. Apa menurut saya sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas.
1: Yeah.
0: Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya, atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia?
0: Ya, ini saya kira bahwa terkait dengan aturan ini, bahwa pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika, semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri misalnya HP ini disimpan misalnya ketika sedang pembelajaran atau kemudian sedang kajian atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP, tetapi kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini misalnya kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan HP. Jadi sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi, tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut. Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini, bahwa kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk himbauan, sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu, tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan, bagaimana kemudian santri itu bisa mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat, kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil, tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu, Mas Ukma.
1: Iya, tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya, Pak Adit ya. Pesantren Tanfis, pesantren dengan program teknologi, dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa dilakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah, bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
0: Oke, Ya, dari adanya surat edaran itu, ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya adanya surat edaran itu. Baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah tsanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren, ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu, dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi, dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal, begitu Mas Umar.
1: Iya, tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya, dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya dengan berbagai teknologinya, sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini, Pak Adit?
0: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren tradisional gitu ya. Jadi memang pembelajaran masih menggunakan kitab kuning, kemudian memang istilahnya ya kitabnya kan kalau di Jakarta mungkin kan kitabnya itu kan sudah di dalam tablet gitu ya, atau di dalam tab. Tetapi kalau di Purwokerto itu masih ada, Mas Lukman. Jadi masih ada yang kitab kuning dalam bentuk buku, kemudian ada kalau di Purwokerto itu ada maknani Jawa Pegon. Dan itu memang masih menjadi tradisi di kita sendiri, di Purwokerto sendiri. Jadi itu pun saya mengalami 8 tahun Mas Lukman untuk pondok gitu ya. Jadi memang saya itu betul-betul mengalami. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya, butuh semacam pelatihan bagaimana kemudian pesantren-pesantren tradisional ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri Mas Lukman itu sudah ya, misalnya ketika kemudian kita masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube. Dan itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu Mas Luman. Karena istilahnya sebagai bentuk dakwah ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah seperti itu Mas Lukman.
1: Ya, Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial, ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
0: Ya memang perlu dibuat kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa baik di madrasah maupun di pesantren, memang perlu ada pengawasan ya, memang perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai, dan bagaimana kemudian ada semacam kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya, kita ngomong, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya santri itu akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP hanya untuk bermain game,
1: yeah.
0: Kemudian untuk akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri, siswa dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian tidak perlu diakses. Karena memang sekarang, ya zaman sekarang, apa namanya, santri itu bebas ya. Jadi apa namanya, ya bisa akses apapun ya. Sekarang di Google cari apapun gampang banget ya. Jadi memang tidak ada batas. Jadi bagaimana kemudian ada semacam tindakan preventif gitu Mas Lukman ya. Ada tindakan preventif bagaimana kemudian dari pengelola pondok pesantren, kemudian pengelola madrasah itu memberikan materi literasi ya, literasi media atau literasi digital untuk para santri dan siswanya. Jadi setidaknya siswa atau santri itu paham, oh ya ini konten yang oke, ini konten yang enggak, konten yang positif, konten yang negatif, dan di situ bisa menjadi apa namanya pagar sebagai boundaries bagi siswa dan santri tersebut.
1: Iya, khususnya artinya literasi untuk diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai ya, nanti santri santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar nggak kali itu semua ya, Pak Adit ya.
0: Iya, betul betul. Jadi memang apa namanya, ustadz-ustadz itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya yang kemudian apa namanya dibandingkan gurunya gitu ya, dibandingkan ustadznya. Jadi ustadz dan ustadznya ini memang harus belajar lebih giat lagi bagaimana kemudian memahami bagaimana sih buat konten YouTube, bagaimana kemudian buat konten TikTok, bagaimana cara editing dan bagaimana kemudian cara akses ini. Dan saya kira ustadz-ustadzah guru itu khususnya di madrasah atau di pesantren itu harus betul-betul paham. Jadi jangan kemudian sampai kalah ya, jangan kemudian santri malah justru lebih jago lah. Ini mungkin yang ya memang betul harus diawali dari gurunya dulu ya, gurunya, kemudian ustadz-ustadznya jadi harus paham. Jadi jangan sampai kemudian aduh sampai ketinggalan info nih gurunya nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan Mas Lukman.
1: Baik, Pak Adit ya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak Adit. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pengar dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenak, guru santri dilarang main HP di pesantren.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru hingga santri dilarang main HP di pesantren. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami, ada di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar siswanya atau santrinya ini untuk menggunakan HP ya? Nanti ada sanksi edukatifnya pendengar. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam tata tertib pesantren ya, tanpa adanya unsur kekerasan, dengan sanksi pelanggaran yang bersifat edukatif dan proporsional. Bahkan langkah ini juga didukung penuh oleh Densus 88 Anti Teror Polri ya, sebagai langkah preventif dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi konten ekstremisme dan radikalisme secara digital. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, mungkin sebagai orang tua juga, apakah pembatasan HP di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan ini bisa membuat proses belajar lebih fokus tanpa membuat anak justru gagap menghadapi dunia digital? Apakah bisa seperti itu, pendengar? Silakan, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Selamat dini hari juga, Bang Wisnu Wardana. Serta yang bertugas juga sudah hadir ya, Tabir sama Mutia ya. Senang banget ya, datang. Temanya ini aturan apa ya, kembarunya guru ya, santri dilarang main HP di pesantren ya. Iyalah, masa main HP di pesantren itu udah pasti dilarang, fokusnya kan ini jaga anak fisiknya. Ya kan, jadi nggak apa namanya ya, memang sih kalau dari tantangan dalam implementasinya kebutuhan digital ini kan yang sah, sejumlah kegiatan belajar modern tetap memerlukan gawai sebagai apa penunjang literasi digital. Oleh karena itu, pengecualian atas instruksi guru mutlak diperlukan agar pembelajarannya tidak ketinggalan zaman, ya kan? Itu satu. Kesiapan fasilitasi pendukungnya ya, pesantren dan madrasah itu harus konsistennya menyediakan fasilitas penyimpanan seperti locker atau kotak khusus agar aturan ini berjalan tertib tanpa memicu gesekan. Begitu ya, Pak?
0: Iya. Tapi Buria kan sebagai guru juga ya.
1: Iya. Nah, ini

0: Atau apa namanya ya positif itu penggunaan ponsel ini kan yang tidak terkontrol ya saat jam pelajaran seringkali menjadi gangguan utama yang menurunkan konsentrasi santri maupun siswa di dalam kelas ya kan, apalagi guru itu menjaga keteladanannya guru. Aturan ini tidak hanya menyasar murid tetapi juga melarang guru memainkan HP saat kegiatan belajar, mengajar atau KBM jika tidak berkaitannya dengan materi pelajaran, sehingga marwah dan kewibawaannya pengajar tetap terjaga. Begitu Bang Wisnu. Baik. Ya kan? Apalagi dengan penangkalan konten negatif. Konten negatif itu kebijakan ini membantu melindungi apa anak-anak dari paparan bahwa dunia maya seperti perundungan siber atau cyberbullying ya, pornografi, judi online hingga berita bohong. Jadi ya aku sih memang ada aturan baru ya Kementerian Agama melalui kemarin surat edaran Sekjen Kemenag ini nomor berapa? 19 tahun 2026 yang membatasi penggunaan gawai atau HP bagi santri, siswa serta guru di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan merupakan langkah positif untuk mengembalikan fokus belajar dan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Itu saja lah. Baik. Apa pandangan dari saya dan pendapat. Terima kasih banyak Pak Ustaz dan salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Dari Buria di Tebet kita beralih ke Jawa Timur di Malang. Ada Pak Suranto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Pagi. Sehat ya Pak Suranto ya?
2: Agak batuk ini.
1: Amin, semoga cepat sembuh Pak Suranto.
2: Amin. Mas, topiknya lumayan berat ini.
1: Kok berat? Gimana nih Pak Suranto menanggapinya?
2: Enggak boleh main HP.
1: Iya.
2: Kenapa enggak semua sekolah begitu kan ya? HP itu kan. Iya, memang enggak pantas ya kalau guru main HP depan murid ya, Jadi aku mesti hati-hati menanggapi topik ini ya begitu. Kalau bisa ya. Jangan sampai santri ya semua sekolah kan gitu ya,
1: HP.
2: Semua sekolah aja gitu.
1: Tapi kan maksudnya dari peraturan ini kan sebenarnya nggak melarang keras untuk menggunakan HP, Pak Suranto. Sebenarnya cuman boleh menggunakan HP tapi asal atas izin dari guru itu, atau kalau semisal pelajarannya membutuhkan untuk membuka HP pun juga sebenarnya boleh aja.
2: Iya sih. Tapi zaman sekarang susah kalau terlepas dari HP ya.
1: Emang zaman digital kan sekarang udahan.
2: Beda dengan zaman saya sekolah tahun 88 itu kan belum, 89 91 kan belum ada ya. Ya yes, pokoknya larangan ini ya bijak aja lah gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau dari itu kan kalau di apa ya, di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu bagaimana Pak Suranto pertanyaannya?
2: Nah sekarang di rumah anak nggak boleh main HP, sementara orang tuanya main HP ya, repot lah ya.
1: Orang tua jadi contoh ya.
2: Iya dong Bang, sama aja kan begitu. Saya pikir udah lah nggak apa-apa, anak dikasih HP yang penting tahu kapan orang tua ngawasi gitu.
1: Tapi kan
2: sama sekali.
1: Iya ada juga tuh orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin anak-anaknya masih balita ya, itu dikasih HP biar nggak ribet.
2: Nah, itu gimana ya? Itu juga mungkin orang tua juga ya.
1: Susah juga ya. Oke, Pak Suranto. Ada ya, lagi?
2: Iya. Ya, makasih.
1: Oke, Pak Suranto, sehat selalu, Pak. Dari Pak Suranto di Malang kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Muhammad Wisnu Wardana Saputra yang gantengnya se-Indonesia, se-Jawa Timur, hidungnya mancung, matanya sipit.
1: Amin. Udah ganti lagi namanya nih saya nih.
3: Iya ganti tambahannya. Yang penting sehat ya.
1: Amin, amin.
3: Banyak rezekinya.
1: Baca selah, silakan.
3: Temanya apa ya tadi?
1: Guru dan santri dilarang main HP di pesantren, Pak Caswa.
3: Begitu ya.
1: Gimana menurut Anda nih?
3: Itu yang melarangnya siapa? Itu?
1: Kementerian Agama, aturan baru dari Kementerian Agama.
3: Itu saya mau nanya. Itu nanti sanksinya apa kalaupun megang HP itu?
1: Sanksinya adalah kalau semisal nanti santrinya megang HP ini diberikan sanksi edukatif dengan edukatif ya kak ya,

0: apa namanya ya, dikasih tahu terus diajarin supaya nggak memakai gawai lagi seperti itu. Jadi nggak ada unsur kekerasannya seperti itu, Pak.
1: Cuman hanya muridnya doang kan?
0: Ini yang dilarang ada juga pengajarnya ataupun gurunya. Ini dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar berlangsung. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalau semisal pelajarannya itu memang benar-benar membutuhkan HP itu, Pak Caswa.
1: Tapi menurut saya, menurut saya udah susah, Bung.
0: Kenapa
1: udah
0: tuh?
1: Udah kedaluwarsa sih. Jadi semenjak dulu memang sih ada sebagian. Jadi seperti itu, tangga saya pun di pondok pesantren sambil sekolah. Ketika mau berbicara dengan orang tuanya ya, itu harus izin dulu, ada yang seperti itu, terus ada yang bebas juga. Jadi kayaknya itu semacam proses seperti itu susah. Karena sekarang zamannya udah zaman edan sih.
0: Iya sih.
1: Iya. Jadi anak kecil pun, jangankan anak-anak yang udah dewasa.
0: Nah,
1: anak kecil pun yang baru, ibaratkan baru lahir aja udah pegang HP, umpamanya seperti itu. Jadi ya ini mah kembali kepada orang tuanya, Bung
0: Wis. Iya, itu harus gimana tuh menurut Pak Caswa, orang tuanya ya, supaya anaknya nggak kecanduan HP nih?
1: Ya menurut saya itu yang penting jangan sampai dipukul, jangan sampai di jangan sampai dikekerasan dengan sebagai orang tuanya, nggak usah pegang HP aja, dibelajari dari mulai sekarang. Itu yang harus tegas itu sebenarnya itu sebagai orang tua gitu loh. Jadi ketika orang tua tegas, insya Allah anaknya itu seperti itu. Contoh seperti ini. Misalkan Bung Wisnu ceroboh ya, misalkan punya anak, misalkan dalam tanda kutip, ini saya mau ke ini tapi anak saya jangan ikut, misalkan mau keluar. Nah, si anak tersebut pasti kan kayak gini, kalau saya nggak dipegangin HP dan nggak dibeliin kuota, saya akan ngamuk gitu. Tapi kalau saya dipegangin HP sampai berapa jam pun bapak keluar, saya nggak akan ngamuk. Jadi seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi kebalik, Bung. Kebalik, malah orang tua takut sama anak
0: gitu. Malah anaknya yang ngancem ya.
1: Iya, malah anaknya yang ngancem, kebanyakan seperti ini. Jadi nantinya kan akhir-akhirnya apa? Paketnya habis, jatah sebulan pun udah buru-buru sebulan, berapa hari pun udah habis lagi sama orang tua. Berarti itu yang sebenarnya yang diberi pelajaran itu orang tua, jangan anak gitu.
0: Harus dididik secara VOC ya.
1: Iya, orang tuanya tersebut yang harus dididik dengan dengan apa ya namanya yang permasalahan ini gitu loh, dalam Kementerian Agama. Jadi seperti itu, jangan sampai mengurusi anak orang lain, karena anak-anak lain kan kebanyakan yang seperti itu, mainan game dan sebagainya lah. Udah zaman edan sekarang mah gitu. Aja Bung Wisnu, terima kasih yang tadi menerima telepon aku, cantik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Riau. Ada Pak Syaiful Pandu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya. Kabar baik ya, Pak Syaiful?
2: Oh ya. Kebetulan, Mas, 15 tahun yang lalu, saya pernah nulis surat di Tempo itu, judulnya itu, penggunaan HP di sekolah itu.
0: Oke, gimana tuh?
2: Intinya adalah, kita kan HP ya, telepon genggam, suara, hanya suara. Jadi kalau seperti apa dikatakan Bapak dari Perang Panjang tadi itu kan, kalau HP itu hanya untuk suara kan, nggak ada kameranya itu, nggak ada videonya, itu kan nggak apa disimpan siswa itu kan.
0: Oke, sebagai ya, alat penghubung aja ya, alat komunikasi ya, aja ya.
2: Ngomong, nggak bisa main game gitu, hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang ini yang hilang adalah bagaimana orang sekarang mensurvei, mengingat baca ya. Iya kan, nggak bisa kan sekarang ini. Pustaka-pustaka udah sepi gitu, agak kurang lah. Itu di toko buku yang paling top itu ya, maaf, Gramedia itu sepi itu. Halo?
0: Iya.
2: Sabtu Minggu biasa ramai, ya itu nggak ramai kali lah gitu.
0: Iya, artinya menunjukkan minat baca dari orang-orang udah mulai menurun juga ya.
2: Nah, nanti kita, saya sedang menunggu-nunggu ini, bagaimana hasil survei apa, minat baca bangsa kita kan, kalau dulu, sebelum ini kan rendah sekali itu di Asia ya, pendidikan itu. Jadi saya pikir di HP, di handphone ini kan ada banyak itu, radio, video, game, jadi kalau itu dicadangkan, ya berarti hanya handphone-handphone semula Nokia biasa aja.
0: HP jadul.
2: Pegang. Ah, gitu-gitu maksudnya seperti itu.
0: Oke.
2: Nah, jadi dan tidak boleh main apa, main HP. Tapi ada juga sekolah itu yang kalau ada telepon orang tua ingin telepon anaknya harus melalui telepon sekolah itu ada itu.
0: Yeah.
2: Saya kebetulan saya kan guru juga kan. Nah, tapi udah pensiun lama ini.
0: Oke.
2: Udah 13 tahun. Jadi satu lagi hal bahasanya. Bangsa kita kalau dilarang-larang itu penasaran. Jadi kalau sekarang dilarang merokok di rumah sakit, tapi rumah sakit itu membuat merokoklah di luar areal rumah sakit.
0: Baik.
2: Jangan menginjak rumput. Ditulis berjalanlah di trotoar.
0: Oh.
2: Jadi kalau dilarang itu kita penasaran gitu.
0: Oke. Baik Pak.
2: Jadi gunakanlah handphone hanya untuk bicara jika penting sekali kan gitu.
0: Oke. Baik.
2: Oke.
0: Terima kasih Pak Saiful Pandu di Rial. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat dini hari.
2: Nampak.
0: Iya, menarik sekali ya pernyataan dari Pak Pandu ya. Orang Indonesia ini lebih susah kalau dilarang malah makin penasaran. Solusinya adalah mengubah larangan tersebut menjadi apa? Himbauan. Tetapi himbauannya adalah mengajak ke hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Dari Riau, kita terakhir ya ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang. Halo Pak Nanang.
3: Halo.
0: Halo, selamat pagi, sehat selalu ya Pak Nanang ya.
3: Ya, sehat selalu, amin.
0: Gimana nih tanggapan Anda terkait tema kita?
3: Ya memang saya lihat dari apa namanya, dari resiko yang timbul di wilayah santri ini. Memang dampak negatifnya memang besar sekali. HP ini ya terhadap apa namanya guru dan santri gitu. Terutama masalah misalnya kekerasan dalam beragama seperti aliran-aliran radikal gitu kan dalam beragama.
0: Iya
3: memang harus dikurangi. Atau memang ini kan gak boleh deh bilang kan Mas Wisnu ya. Memang benar sekali, mungkin disatukan dalam sebuah misalnya ingin belajar secara menggunakan apa namanya online internet, mungkin disatukan dengan media apa namanya semacam laptop atau layar sentuh yang lebih besar gitu kan. Di situ aja tempat agar lebih mudah dipantau oleh apa namanya oleh pihak apa namanya
0: pesantren.
3: Kalau memang kalau dibiarkan menggunakan HP kan nggak jelas gitu. Mau dimonitor satu persatu kan mereka menggunakan apa gitu kan. Yang tadi supaya belajar ini hanya ini menggunakan HP, tapi kan resikonya lebih tinggi gitu. Dalam menggunakan HP guru dan santri-santri dibiarkan sendiri-sendiri.
0: Satu
3: dalam bentuk monitor yang lebih besar gitu, yang sama juga untuk belajar yang lebih positif dalam apa beragama yang lebih ya menggerakkan mungkin yang sebaiknya beragama gitu.
0: Baik Pak Nana, terima kasih Pak Nana atas
3: komentarnya.
0: Amin, sehat selalu juga. Selamat pagi, selamat dini hari. Ya. Dari Pak Nanang ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 edisi kali ini. Dan memang pada akhirnya di peraturan terbaru ini, pembatasan HP ini sebenarnya bukan secara kaku ya pendengar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak atau murid bisa tetap fokus belajar, bersosialisasi, sekaligus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
2: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
4: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
2: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati, menegaskan pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vina, kamu masih dengerin radio?
2: Ya iyalah, kenapa?
1: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
2: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
1: Terus?
2: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
1: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
2: Betul. Teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
1: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
2: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
3: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieter Sun Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik Bu Retno ya?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
3: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha belum memberikan instruksi terkait itu ya.
2: Iya.
3: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin ya kalau nggak salah, atau tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu.
2: Iya. Ya. Nah, Bu, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
3: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan
2: penjualan.
3: Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
2: Yeah.
3: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, memang dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi
2: riskan
3: dan apa ya riskan juga terutama bagi konsumen saya kira itu nanti Mas Lukman.
2: Iya, tapi kan nah, penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPH ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
3: Iya. Apa namanya? Sebenarnya juga wah, kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya Mas ya. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil.
2: Iya.
3: Tetapi untuk bisa apa namanya untuk bisa me, itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu.
2: Ya.
3: Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset. Jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadi kan bahwa dari awal dari rupiah pertama itu sudah dipotong baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan rekap apa namanya menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit ya tidak rumit tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini misalnya kolega, "Ah, tak ini ajalah, tak ikhlaskan untuk negara soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri." Ada kolega yang bilang seperti itu.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya, Bu Retno ya. Karena kan bisa pecah akun gitu ya. Kalau
3: iya,
2: selama ini.
3: Kalau pecah akun enggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama itu akan rekognisi kan Mas.
2: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno terlepas dari adanya aturan ini juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam.
3: Berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu ya, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang, Mas. Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si apa? Penjualannya si pemilik barang, si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ gitu. Kalau dia sampai apa penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia tetap kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga dapat panggilan sayang dari
2: Dirjen Pajak. Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset.
3: Betul.
2: Bukan laba.
3: Bukan,
2: nah,
3: bukan,
2: ini
3: itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam apa namanya kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan apa? Menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung satu hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya Mas.
2: Tapi bagaimana Bu dampak terhadap pedagang dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
3: Iya, betul-betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan indeks ekonomi itu lagi-lagi.
2: Iya.
3: Ya. Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau memperoleh apa, memperoleh target penjualan mereka yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan ada masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus idealnya kok seharusnya siapa sih saya mengharuskan. Idealnya itu kan gini, kalau memang pajak, aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa, karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin, ya mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda kutip mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
2: Iya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
3: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini, ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah sekarang, kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini, yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya. Jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang, karena offline kan bisa langsung bayar pajak, saat itu juga langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu Mas.
2: Nah ini bagaimana, apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat, atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini, Bu Retno?
3: Iya, padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, pelaku usaha yang formal, sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak, yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini, apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar para wajib pajak, susah juga ngomongnya. Kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas, akhir-akhir ini kayaknya.
2: Iya. Nah ini kan juga yang jadi sorotan juga, bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPH tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPH unifikasi ini ya Bu.
3: Iya betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online. Karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya, dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah, sehingga akhirnya kan proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan, tidak sulit dan berbelit sehingga mereka bisa memperlihatnya kembali seperti itu, Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang-orang bijak ya, orang bijak kan taat pajak gitu, Mas.
2: Slogannya
3: yang,
2: ya.
3: Yang bijak sih.
2: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya, di luar dari UMKM justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak. Betul. Itu ya, Bu Retno ya.
3: Betul. Saya kira lebih ini kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Iya. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak, secara general mereka wajib pajak, penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi semakin besar pendapatannya secara online, meskipun itu akan tetap harus masuk di dalam laporan pajak mereka di akhir tahun.
2: Iya.
3: Cuma sekarang memang kayaknya gitu ya, tidak bisa menghindarkan karena guntingnya marketplace sudah dikasih gunting sama Dirjen Pajak nih soalnya. Jadi guntingnya entah tajam entah tidak gitu ya.
2: Iya.
3: Karena yang memang agak menjadi skeptis itu kan gini, sudah merekap omsetnya, sudah mempersiapkan dokumen pendukungnya, menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
2: Baik. Iya.
3: Kalau marginnya itu tidak 50%, maka mereka tidak akan mereka akan berhenti saja gitu ya.
2: Iya. Karena kan memang ada beberapa platform emang itu potongannya besar ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
3: Iya. Jadi dia kan harus bayar administrasi, belum lagi harus ikut diskon itu kan harus ikut promosi juga.
2: Biaya layanannya.
3: Dan kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya, atau juga ya?
2: Penjual.
3: Penjual juga.
2: Iya.
3: Nah ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman loh. Mas Lukman, jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada, saya kira mungkin 50% terlalu besar ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri ini kalau ketambahan 0,5%, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak?
2: No.
3: Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi memang ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
2: Iya.
3: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
2: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
3: marketplace
2: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno, ada yang untuk usaha makanan ini memang harus menaikkan angka ataupun harga di itu untuk bisa mendapatkan ataupun memenuhi biaya layanan si marketplace
3: Lebih mahalnya kalau saya pernah ngalami ya Mas ya, yang antara yang kalau saya beli di restorannya gitu ya, tapi kalau kamu saya beli menggunakan aplikasi itu bisa selisihnya itu mencapai 30% juga sih sebenarnya. Kalau itu makanan ya. Kalau itu makanan.
2: Iya.

0: Hanya jadi sekitar 30%-an juga deh.
1: Iya, itu baru 30%, belum hitung-hitungan untuk penambahan yang lainnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
1: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana, Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan, sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, tidak salah ya sejauh ini ya, Bu Retno?
0: Iya. Nah, saya kira gini, Mas. Jadi itu tadi, saya kembalinya pada mekanisme restitusi, karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh.
1: Yeah.
0: Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak, yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Karena gini, dia katakanlah gini, satu apa namanya si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya kan.
1: Yeah.
0: Nah, terus apa namanya biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Kita ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada enggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini? Gitu.
1: Yeah.
0: Mudah enggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya motong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak dan kemudian melaporkan pajak.
1: Iya. Yeah. Itu. Iya, yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya.
0: Itu masalahnya kan tadi dia jual, tapi itu apa di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace, atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan ngejar pajak itu, tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga. Gitu.
1: Iya. Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga membeli marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien, atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
0: Iya, apa namanya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu,
1: iya,
0: masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini, di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa apa namanya menghitung pajaknya, itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini, seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu, maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan sehingga benar-benar apa namanya yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya, bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi, nah ini jadi ketika yang di marketplace ini yang apa namanya yang kecil-kecil pun artinya kan kena, karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya Mas ya.
1: Iya.
0: 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede
1: iya,
0: amat.
1: Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
0: Iya, bukan laba itu
1: iya.
0: Omset itu apa namanya katakanlah kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan? Itu kan dia itu kan akan harus menghitung juga apa pendapatan harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan ya itu kan sudah masuk di dalam di dalam gross pendapatannya itu, Mas Lukman.
1: Oke.
0: Untuk

0: pendapatan, potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ, itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya, ini hanya gini, kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih, saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun pada saat laporan SPT itu, Mas Lukman. Nah, hanya masalahnya sekarang, kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung, kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya, khusus anu untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
1: Iya, sudah jelas itu ya, catatannya gitu ya.
0: Iya, yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta, itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal sementara ternyata salesnya itu nggak sampai pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain, marketplace kan tugasnya hanya motong bukti potong dan kemudian melaporkan.
1: Iya.
0: Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si marketplace-nya.
1: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Muretno.
0: Ada.
1: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook itu kan tidak terdata oleh Facebook-nya sendiri. Ini?
0: Belum.
1: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas begitu ya.
0: Iya, itu yang memang perlu concernnya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi e-commerce ya, jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini, itu akan mungkin geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
1: terjamin kalau yang 4 ini ya.
0: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli, sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Karena kan saya mau jual barang ini, letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Kalau saya pribadi, saya gini, kalau saya membayar, karena bayarnya transfer individual kan.
1: Jadi
0: langsung transfer ke individual, terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu.
1: Betul.
0: Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah, kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain itu uang diberikan kepada penjual.
1: Betul.
0: Yang itu memang itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang media sosial kan belum ada yang seperti itu.
1: Iya, langsung kabur aja gitu ya.
0: Iya, kita kan punya persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga, yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa, itu gak jelas.
1: Ya
0: kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang udahlah ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh plat

0: Iya, tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
1: Benar, benar. Iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi yang memang perlu dikuatkan, dan mekanismenya itu kan gini. Kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang, ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah, ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya. Kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil. Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
0: Iya, baik. Iya, jadi baiknya bagaimana Bu Retno, sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan.
1: Menteri Keuangan yang baru, betul. Yeah. Jadi kalau dari sisi ini kan, kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan ini dulu, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong PPH-nya, karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini mas, dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk jual, untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
0: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3, Bu Retno. Sehat dan sukses selalu.
1: Sehat selalu juga.
0: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Bu Retno Tanding Suryandari. Kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November. Dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana helikopter milik Jepang mulai Senin hari ini akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutlah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutlah di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutlah di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutlah di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel World Flight sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutlah di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan.

profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional

0: nggak kamu nyalain radio, cuman karena nggak mau merasa sendirian.
1: Oh sering, kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: guru, psikolog, serta first responder seperti kayak polisi dan pemadam kebakaran.
1: Yeah.
0: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, pada waktu ini seperti kalau kita ketahui ya, orang ya sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya,
1: yeah,
0: itu kayak contohnya kalau kita
1: emosi kita rentan gitu ya, begitu ya Pak Imran ya,
0: emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk ya, yeah, konsentrasi gitu ya. Nah, coba bayangin kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
1: Wah, bahaya, iya, betul.
0: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 cm gitu kan, terus tiba-tiba ngirisnya 5 cm gitu kan. Pas itu ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya, begitu nih.
1: Iya. Nah, kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada lah paling tidak, begitu?
0: Ya, jadi ini ada survei di Indonesia ya gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ternyata ada sekitar 17-30% tenaga kesehatan yang mengalami burnout begitu. Itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar 1.200-an tenaga kesehatan.
1: Yeah.
0: Gitu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun residen atau PDS itu sama-sama mempunyai burnout yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah bahwa 36% residen atau PDS dan 20% dokter umum itu akhirnya mengalami kehilangan empati.
1: Jadi
0: akhirnya karena dia burnout, akhirnya ngomong-ngomong udah nggak dengerin gitu, udah setelah kamu deh gitu. Itu kan bahaya banget kan. Padahal justru kalau kita sebagai dokter, pada saat kita mendengarkan pasien keluhannya seperti apa, itu justru disitulah kita penting untuk melakukan diagnosisnya gitu. Jadi bukan hanya, kalau kita mendiagnosis bukan hanya dari hasil lab gitu, yeah, tapi juga dari hasil ceritanya orang. Nah, ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu, Mas.
1: Ya. Nah, itu kalau di Indonesia, Pak, ya, sampai ada data seperti ini, misalkan dari survei terhadap hampir 1.200 nakes, kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi, 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, ini beban kerja, kemudian juga jam kerja yang panjang, apakah menjadi faktor utama di Indonesia, Pak, burnout ini?
0: Ya, itu menjadi salah satu ya, salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat, jadi nggak bisa memilih waktu gitu,
1: yeah, ceritanya. Nah, itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang, Pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu, Pak Imran?
0: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya, benar.
1: Yeah.
0: Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari sini jumlah secara nasional cukup ya, tapi mungkin masalah distribusi ini yang
1: tidak merata di berbagai daerah begitu ya, Pak Imran,
0: tidak
1: ya,
0: merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil gitu kan, dokter obgyn gitu kan,
1: yeah,
0: hanya satu atau dua gitu kan,
1: sementara pasien
0: ya,
1: banyak begitu ya, Pak,
0: cuti ya, pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu
1: ya. Yeah. Nah, kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa saja, Pak, yang dilakukan, Pak Imran?
0: Ya, pertama kita membuat standar ya. Jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
1: Ya.
0: Akreditasi akses ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa akses itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
1: Ya. Ya.
0: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki.

0: gitu ya, umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada gitu ya, yeah. Juga sama juga kok gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan habis pakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya, karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu, barangnya harus dipesan dulu, yeah. Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan, manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya, apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia. Atau tadi bahan habis pakainya harusnya sudah ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan,
1: yeah.
0: Tapi barangnya nggak ada, jadi harus nunggu lama itu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya,
1: yeah.
0: Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin, karena kalau enggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena hitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung,
1: yeah.
0: Dan lain-lain itu maksudnya.
1: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak, untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
0: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan, cuman yeah. Memang kita juga saat ini kan sudah diskusi juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat. Jasa-jasa yeah. Ya, tapi kembali lagi kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan,
1: yeah.
0: Iuran BPJS-nya, padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, namun 70% itu dibayari oleh negara, jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban pemerintah kalau penginnya itu dinaikkan. Jadi ini sudah yeah. Kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di pasar dan melakukan efisiensi-efisiensi. Misalnya gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor, coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri yang yeah. Harganya mungkin bisa 3 hingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke dokter, ke perawat supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu mah.
1: Ya. Yeah. Nah, kalau untuk pengaturan shift kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baiklah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imran dari Kemenkes begitu ya. Nah, ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
0: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya, Mas.
1: Iya.
0: Pembaharuannya harus ada, kemudian kalau ada kasus umpamanya gitu kan, di suatu kasus umpamanya gitu ada terjadi pasiennya umpamanya secara ekstrem tadi. Ini kok sampai ada kasal yang tertinggal di dalam.
1: Iya.
0: Kan beberapa kali itu kejadian gitu pada operasi. Itu kan akan dilihat tuh, diaudit gitu kan. Ini kenapa kok sampai terjadi? Nah, kalau momennya di situ terjadi, kalau diaudit bahwa, oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean, atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan diruntut lagi kan, ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan checking. Kemudian yang kedua juga bisa, pada kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya,
1: yeah.
0: Untuk mengecek paskes-paskes yang sudah diakreditasi, apakah mereka itu tidak melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pada saat kita melakukan random checking, kemudian ternyata mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya, nanti bisa kita suspend izinnya. Gitu.
1: Iya. Yeah. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita ada salah satu mengatakan begini, Pak. Ini juga perlu edukasi ke masyarakat karena ada kasus di daerahnya dia begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin begitu, Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu begitu. Itu bagaimana, Pak, Imran, usulan seperti itu, Pak?
0: Iya. Sekali lagi ya. Jadi saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini besar ya.
1: Iya.
0: Kepada tenaga kesehatan, apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali lagi itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
1: Ya.
0: Apa tindakannya, pokoknya setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya. Kita harus ngomong, Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, akhirnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
1: Ya. Betulnya. Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat itu, begitu ya Pak Imran.
0: Iya, komunikasi. Betul. Nah, masalahnya tadi itu kalau pas pasiennya banyak gitu ya,
1: ya.
0: Itu kan nggak sempat lagi tuh ngomong gitu kan. Atau yang sering juga kan gini Mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan,
1: yeah.
0: Yang protes orang lain gitu kan. Nah itu juga, jadi menurut saya sih orang ini harus ini ya sama-sama melihat bahwa ini sebenarnya sudah dijelasin nih sama istrinya gitu, yeah. Kan sudah berjelas saksi, tapi yang protes anaknya. Jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi. Dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien,
1: yeah.
0: Itu kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang diomongin gitu kan, yang nggak boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu,
1: yeah. Nah,
0: yang sering kan kadang ini tantenya atau omnya gitu kan atau ponakannya gitu tiba-tiba ngomong gitu. Jadi akhirnya jadi salah pengertian gitu Mas.
1: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burnout begitu ya Pak Imran ya.
0: Betul. Dan juga saya kira burnout ini bukan hanya kepada nakes ya Mas.
1: Ya.
0: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
1: Oh ya.
0: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia, itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia,
1: yeah.
0: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia, nanti setelah orang tuanya meninggal, dia sendiri juga demensia. Jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks, bukan hanya kepada nakes ya,
1: yeah.
0: Tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronik gitu kan.
1: Ya, yeah. Baik kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang, Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Penny, ini ya, sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
4: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi hari kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO kata ke ini, jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
3: Okay.
4: Dan memberikan apa semacam apa ya talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
3: Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Iya.
3: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
4: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya, sekitar di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang. Kami diundang ke UNESCO. Awalnya dari itu tadi, kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis.
3: Okay.
4: Kemudian ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris.
3: Universitas
4: Musik Etimolog.
3: Universitas Musik Etnomolog.
4: Etnomolog.
3: Etnomolog. Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga, Bu, dengan Bapak Frankie Raden.
4: Oh, iya.
3: Beliau adalah komponis dan etnomusikolog.
4: Iya, komponis.
3: Iya, dokter.
4: Iya.
3: Kita sapa dulu ya, Bu, ya.
4: Ya, monggo.
3: Pak Frankie Raden, nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny ini. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini, Bu Penny?
4: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu.
3: Yeah.
4: Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga, dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
3: Iya. Baik, Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Prancis 1 Oktober ini?
5: Iya, oke, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya.
3: Folklore, ya.
5: Ya. Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya. Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu loh, beda dengan musik tradisional yang asli.
3: Okay.
5: Nah nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya. Dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh, masih musik tradisi seperti tadi dikatakan Bu Penny, itu alat musik kayu ya, musik Kolintang kayu. Nah nanti untuk di sana itu karena kita main di beberapa tempat ya, jadi format istilahnya repertoarnya itu, susunan lagu-lagunya itu kita buat beberapa versi ya untuk misalkan yang tadi ya tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny akan main di KBRI, itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya.
3: Okay.
5: Perkenalkan, selain memperkenalkan Indonesia, artinya juga memperkenalkan selain musik Kolintang, tapi juga memperkenalkan negara kita kan.
3: Jadi sesuai nanti di mana penampilannya, repertoarnya akan disesuaikan begitu Pak Maki ya. Itu kenapa Pak? Beragam begitu Pak?
5: Karena memang misinya beda ya. Misi di seperti yang tadi saya katakan di KBRI itu misinya lebih diplomatis ya. Misi kenegaraan ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Indonesia melalui musik kolintang. Tentu saya dalam hal ini kalau kita ngomong soal musik, kita akan mainkan juga lagu-lagu nasional. Salah satunya mungkin Kayan Pulau Kelapa atau Indonesia Pusaka ya. Di samping tentu saja juga ciri khasnya kolintang yaitu mainkan lagu-lagu daerah. Ya, seperti Sipatokaan, terutama yang berasal dari Minahasa, karena alat ini kan asalnya dari Minahasa ya, Owinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari satu jadi sebuah medley. Dari satu itu juga
3: ya. Nah, dari hal-hal yang ceritakan tadi, musik folklor kemudian memiliki nada diatonis dan dimainkan secara otentik, apa sebenarnya yang membuat kolintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini, Pak Franky?
5: Oleh masyarakat asing?
3: Iya.
5: Oh iya, karena itu tadi yang saya katakan, jarang sekali musik tradisional ya yang otentik, yang asli bisa begitu fleksibel. Nah, ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO, karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya. Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya, menjadi warisan tak benda, menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu kolintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar kolintang bisa menjadi musik dunia gitu loh. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa memainkan segala jenis musik yang ada di dunia.
3: Itulah
5: kehebatan kolintang.
3: Itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
5: Baik. Itu ada lagu jazz, ada lagu klasik gitu loh.
3: Biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan, ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
4: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky
3: tapi benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat dikenal.
4: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya. Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia. Untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi kolintang. Jadi kolintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
3: Kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke Pak Franky untuk menjawab.
4: Pak mudah-mudahan ya.
3: Tapi sebelumnya Bu, respon para pemain ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
4: Wah, suatu apa ya, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana dan mengajarkan kolintang. Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik, namun diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik.
3: Jadi repertoarnya bisa beragam, apapun lagunya musiknya itu bisa dimainkan ya. Baik. Ada berapa personil Bu nanti yang akan dibawa ke Perancis untuk penampilan ini?
4: Kami nanti akan berangkat. Pemain ada 8, ada 9, satu penyanyi. Lalu Pak Franky Radian sendiri yang akan menjelaskan. Lalu saya pendamping, ada 3 ibu-ibu pemain cadangan. Karena kami takut biasanya ibu-ibu itu, ibu-ibu dari kedutaan mungkin berkenan kami memainkan, nah kami akan ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli kami tidak sanggup. Mesti mereka yang dibawa adalah guru-guru Kolintang.
6: Guru-guru Kolintang
4: yang
6: semuanya.
4: Secara autodidak ya.
6: Okay.
4: Secara autodidak. Mereka adalah keluaran dari keturunan dari keluarga penyuka Kolintang.
6: Oh, berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu Nati ya.
4: Iya, mereka autodidak.
6: Mereka sangat tepat sekali untuk memainkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Perancis. Saya ke Pak Franky sekarang. Pak, jadi lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan, Pak.
5: Itu lagu, sebenarnya lagu yang sangat populer ya. Kabare namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Prancis ya. La Vie en Rose itu ada dua sebenarnya, satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Prancis ya, La Vie en Rose, yang sudah dikenal di mana-mana ya.
6: Okay.
5: Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart itu juga dikenal di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya,
6: Ronda Ala Turca ya Pak ya.
5: Iya.
6: Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, La Vie en Rose dan Ala Turca.
5: Ada satu lagu lagi.
6: Apa itu?
5: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung saya lupa, itu lagunya David Foster ya.
6: David Foster.
5: Olympic Games atau apa ya gitu.
6: Itu
5: naskah apa, maksud saya lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
6: Sangat
5: challenging ya dari segi teknis.
6: Iya, berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya, dengan
5: dimainkan oleh Kolintang.
6: Kolintang itu
5: oleh piano sih enggak terlalu susah.
6: Sudah sering kita dengar itu ya.
5: Iya.
6: Dan diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
5: Iya.
6: Nah, bagaimana memilih pilihan musik, baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri Pak?
5: Iya, justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Bu Ben, setiap genre musik ya.
6: Iya.
5: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih, kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya, lagu itu kan sudah standar lah ya, lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti tadi yang kita katakan, kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya Prancis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu, mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh.
6: Oh.
5: Jadi kita bikin La Vie en Rose dengan gaya musik keroncong itu, sehingga saya pikir akan jadi surprise.
6: Iya.
5: Itu benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh. Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
6: Dari Indonesia. Oke, saya kembali ke Bu Penny nih Bu. Bu Penny. Menurut tingkat Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan tingkat Indonesia banyak tampil, Bu Penny ya, di berbagai panggung-panggung bergengsi. Di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensembel musik Kolintang kemana-mana. Nah, apa yang yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini, Bu?
4: Ya, istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden, di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa, bisa dibayangkan, tapi namun mungkin karena

0: pendampingan Pak Franky Rajen, lalu komposer Dwiki Darmawan, okay, untuk terus memberi keyakinan. Karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah pohon, dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu. Itu tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
1: Iya, tidak perlu elektrik.
0: Dan apalagi pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah maha karya dari yang maha kuasa yang turun di binahasa. Saya merasanya begitu. Karenanya saya agak ngotot, mungkin Pak Franky Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini. Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balofon. Jadi balofon yang alat musik yang nyaris sama dengan kolintang dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balofon, dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismunandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Franky Raden, lalu Maestro Dwiki Darmawan dan Profesor Ismunandar sendiri. Tentunya.
1: Baik, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, saya masih penasaran nih Pak, dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan ya, ada jazz, ada klasik, pop dan tradisional. Gimana Pak nanti ya, artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu, ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
2: Iya, justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua itu kan, jadi itu sebuah ensemble musik kayu, itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam. Terus jazz alatnya juga macam-macam, ada drum, ada bass, ada macam-macam, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu itu, dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi. Jadi dia bisa bunyi sendiri, seperti tadi yang dikatakan Bu Penny, itu sangat eco-friendly ya, sangat energi ya. Dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiofonik ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan, tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh. Dari segi range ya, jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Sebetulnya sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap. Cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu.
1: Sama semuanya ya, sejenis dari kayu semua. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
2: Nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik, sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat

0: ya sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang kayak mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu daerah kita ya, gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini karena memang tangan adanya diatonik gitu. Cuma warna bunyinya itu beda.
1: Oke.
0: Gitu. Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya.
1: Iya.
0: Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone mirip. Cuma itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu. Gitu.
1: Baik. Gitu. Ini sebagai penutup untuk Pak Franky dan nanti juga untuk Bu Penny ya. Saya ke Pak Franky dulu. Setelah penampilan di Paris nanti Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang kolintang?
0: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi intangible cultural heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang telah menerima kita menjadi warga dunia gitu loh. Nantinya kita harapkan UNESCO juga bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan kolintang ini ke seluruh dunia gitu, tidak hanya mengakui,
1: tapi
0: mereka juga punya tugas gitu loh. Kita sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita. Silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
1: Nah terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
2: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak. Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO, nah kalian yang memang dari Minahasa, yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan kolintang.
1: Baik.
2: Yang memang bermain kolintang.
1: Ya.
2: Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya saya sih. Saya hanya mampunya sebagai ibu,
1: Baik.
2: Manajemen saya tuh manajemen ibu.
1: Baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Franky, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Franky Raden.
3: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap ke selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini kembali lagi hadir saya Nero di Rote pagi ini ya. Tanggal 21 September 2026. Dan seperti biasa di pagi ini kita akan mulai dengan nanti mutiara pagi ya, mutiara pagi Katolik sambil menanti narasumber, dan nanti akan ada juga berita pagi ya. Nanti juga ada berita pagi ya, berita yang dihimpun oleh seluruh wartawan kami di Rote nanti, dan juga di Kupang ya. Nanti akan kami bagikan informasi untuk Anda, dan juga rangkaian program lainnya, dan juga ada lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa di pagi ini kita memulai dengan beberapa lagu rohani.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam program Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi hari ini adalah Mutiara Pagi Agama Katolik. Dengan tema yang akan dibawakan adalah Tuhan memanggil kita apa adanya. Nanti yang dibawakan oleh Kakak Damianus Obeno SPD, penyuluh agama Katolik Kemenag Rotendau. Selamat pagi Kakak Dami.
3: Selamat pagi Kener.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Luar biasa baik.
2: Puji Tuhan. Nah, kita kan seperti biasa bawa doa buka bersama. Habis nanti kita sharing bersama dan doa syukur. Tutup doa. Silakan Kakak Dami.
3: Baik Kener, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang kami peroleh sepanjang malam tadi, dan kami boleh diizinkan untuk pagi ini bangun dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami akan baca dan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa arti dari firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Bantulah agar kami dapat meresapi segala pesan yang ada dalam firmanmu ini. Bantulah kami juga untuk dapat mengartikannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi ini saya beri judul Tuhan memanggil kita apa adanya. Ada saat-saat ketika kita merasa belum pantas datang kepada Tuhan. Kita melihat kelemahan diri kita sendiri, mengingat kesalahan masa lalu, lalu berpikir bahwa Tuhan mungkin lebih memilih orang lain yang hidup lebih baik, lebih suci, atau lebih layak. Namun pada kesempatan ini, Injil hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Yesus melihat Matius sedang duduk di rumah cukai. Ia bukan sedang berdoa di Bait Allah. Ia bukan sedang melakukan sesuatu tindakan keagamaan yang luar biasa. Ia sedang menjalankan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, profesi yang pada masa itu sering dipandang buruk oleh masyarakat. Di tempat itulah Yesus memandangnya dan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Hanya dua kata, tetapi dua kata itu mengubah seluruh hidup Matius. Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Inilah kabar sukacita yang sangat indah bagi kita hari ini. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum memanggil kita. Tuhan memanggil kita supaya bersama-samanya untuk diubah. Masyarakat mungkin melihat Matius sebagai seorang pemungut cukai. Banyak orang-orang berdosa zaman itu memandang para pemungut cukai sebagai orang berdosa dan tidak layak dihormati. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam. Tidak hanya melihat pekerjaan Matius, Ia melihat hatinya. Yesus tidak hanya melihat masa lalunya, Ia melihat masa depannya. Yesus tidak hanya melihat seorang pemungut cukai, Ia melihat seorang murid, rasul dan pewarta Injil. Seringkali kita melakukan kebalikan daripada apa yang dilakukan Yesus. Kita mudah menilai seseorang berdasarkan kesalahannya. Ketika seseorang karena jatuh, kita mengingat kejatuhannya. Ketika seseorang pernah mengecewakan kita, kita mengingat kekecewaan itu. Bahkan terhadap diri sendiri, kita sering melakukan hal yang sama. Kita berkata, aku telah berdosa, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku tidak pantas melayani. Aku sudah terlalu sering gagal. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa rahmat Tuhan selalu lebih besar daripada masa lalu kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengetahui seluruh hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Namun justru dengan mengetahui semuanya itu, Dia tetap memanggil kita, ikutlah aku. Hal ini menarik dari kisah Matius adalah bagaimana ia menanggapi panggilan Yesus. Injil tidak menceritakan perdebatan panjang. Matius tidak meminta waktu berbulan-bulan untuk mempertimbangkannya. Ia bangkit lalu mengikuti Yesus. Ada keberanian besar dalam tindakan sederhana tersebut. Matius hanya meninggalkan sesuatu yang selama ini memberinya keamanan. Meja cukai adalah sumber penghasilannya. Di sanalah kehidupan lamanya berada. Ketika ia berdiri meninggalkan meja itu, secara simbolis, Matius sedang meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan baru bersama Kristus. Kita mungkin tidak dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan seperti Matius. Namun setiap orang Kristen menerima panggilan yang sama untuk mengikuti Kristus. Kadang-kadang meja cukai kita berbentuk kebiasaan buruk yang tidak mau kita tinggalkan. Kadang berupa dendam, kadang berupa kesombongan, kadang berupa keterikatan terhadap uang atau kedudukan. Kadang berupa dosa yang terus kita pelihara. Kadang berupa rasa takut yang membuat kita tidak berani melakukan kehendak Tuhan. Yesus datang dan berkata, ikutlah aku. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani berdiri dan mengikutinya? Setelah Matius mengikuti Yesus, ia mengadakan perjamuan. Banyak pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa hadir bersama Yesus. Hal itu menimbulkan keberatan dari kaum Farisi. Mengapa Yesus makan bersama orang berdosa? Jawab Yesus mengungkapkan inti dari misinya. Orang sakit membutuhkan tabib. Karena itu Yesus datang mendekati mereka yang membutuhkan penyembuhan dan pertobatan. Kemudian Yesus menegaskan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kalimat ini juga menjadi pemeriksaan batin bagi kehidupan iman kita. Kita dapat rajin berdoa, mengikuti misa, membaca kitab suci, dan melakukan berbagai kegiatan rohani. Semua itu sangat baik dan penting. Namun kehidupan rohani harus menghasilkan buah. Salah satu buah terpenting adalah belas kasih. Jika doa membuat kita semakin mudah menghakimi orang lain, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika kesalahan membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, kita perlu kembali memandang Kristus. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, seharusnya semakin besar pula kemampuannya untuk mengasihi, mengampuni, memahami, dan menolong. Perjamuan di rumah Matius memberikan gambaran yang sangat indah tentang gereja. Di sekitar Yesus ada berbagai macam orang. Ada para murid, ada Matius, ada pungut cukai, ada orang-orang yang dicap sebagai pendosa. Namun, pusat perjamuan itu adalah Yesus. Demikian pula gereja. Gereja bukanlah perkumpulan orang yang sempurna. Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan untuk berjalan menuju kekudusan. Kita datang kepada Kristus karena kita membutuhkannya. Kita datang membawa luka, kita datang membawa kelemahan. Kita datang membawa dosa yang membutuhkan pengampunan. Kita datang membawa kehidupan yang membutuhkan pemulihan. Kristuslah tabib ilahi yang menyembuhkan. Karena itu, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kembali padanya, bukalah hati dalam doa, bertobatlah, terimalah sakramen. Terimalah sakramen rekonsiliasi ketika diperlukan dan mulailah kembali perjalanan bersama Kristus. Santo Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang menerima rahmat menurut pemberian Kristus dalam gereja ada berbagai panggilan dan pelayanan: rasul, nabi, pewarta Injil, gembala, dan pengajar. Semuanya diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Ini berarti kita masing-masing memiliki sesuatu yang dapat diberikan. Tidak semua orang dipanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati. Ada yang dipanggil menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dalam iman. Ada yang dipanggil melayani di lingkungan atau paroki. Ada yang dipanggil menggunakan kemampuan menulis untuk mewartakan Injil. Ada yang melayani melalui musik. Ada yang menolong orang sakit. Ada yang menjadi pendidik. Ada yang mewartakan kasih Kristus melalui pekerjaan sehari-hari. Ada pula yang melayani dengan cara sederhana, mendengarkan orang yang sedang mengalami kesulitan, mengunjungi orang sakit, menghibur yang berduka, atau membantu seseorang yang membutuhkan. Yang terpenting bukan seberapa terkenal pelayanan kita, yang terpenting adalah kesetiaan kita terhadap panggilan Tuhan. Perubahan hidup Santo Matius memberikan harapan besar. Ia dipanggil dari meja bea cukai menjadi murid Kristus. Tradisi gereja mengenangnya sebagai rasul dan penginjil. Perjalanan itu menunjukkan bahwa ketika seseorang sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, masa lalunya tidak harus menentukan masa depannya. Tuhan dapat memakai pengalaman hidup kita, bahkan pengalaman yang tidak membanggakan, untuk menjadi jalan pelayanan. Orang yang pernah mengalami pengampunan seringkali lebih mampu memahami mereka yang sedang berjuang. Orang yang pernah mengalami kegagalan dapat menjadi penghibur bagi mereka yang sedang jatuh. Orang yang pernah tersesat dapat menjadi saksi tentang sukacita menemukan jalan kembali. Tuhan mengubah luka menjadi kesaksian. Tuhan mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Tuhan mampu mengubah seorang pungut cukai menjadi seorang rasul. Karena itu, jangan pernah berkata bahwa hidup kita tidak dapat dipakai Tuhan. panggilan kepada Matius bukan hanya kisah 2000 tahun yang lalu. Hari ini Yesus juga melewati kehidupan kita. Dia melihat kita dalam rutinitas sehari-hari. Dia melihat kita ketika bekerja. Dia melihat kita ketika mengurus keluarga. Dia melihat perjuangan yang mungkin tidak diketahui orang lain. Dia melihat dosa yang sedang kita lawan. Dia melihat luka yang masih kita simpan. Dia juga melihat potensi kekudusan yang mungkin belum kita lihat sendiri. Dan kepada kita, Dia mengatakan hal yang sama. Ikutlah aku. Mengikuti Yesus berarti membiarkan Dia menentukan arah hidup kita. Mengikuti Yesus berarti belajar mengasihi seperti Dia. Mengikuti Yesus berarti berani mengampuni. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan dosa. Mengikuti Yesus berarti memakai karunia hidup kita untuk melayani. Mengikuti Yesus juga berarti percaya bahwa hidup bersamanya jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita tinggalkan. Pesan untuk kita pada kesempatan ini, Tuhan tidak memanggil kita karena kita sudah sempurna. Dia memanggil kita supaya kita berjalan bersamanya menuju kekudusan. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap harinya. Amin.
2: Amin, amin. Luar biasa Kakak Dam ya. Firman Tuhan yang cukup panjang dan luar biasa. Dan ini sebenarnya saya jadi ingat diri saya sendiri karena dulu saya tidak pernah terasa terpanggil untuk menjadi penyiar karena basicnya lain di komputer. Tapi dari firman ini saya belajar ternyata Tuhan panggil kita untuk melayani itu bisa lewat apa saja. Seperti itu Kak Dami. Mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana kalau kita merasa terpanggil tapi kita takut? Kita tidak punya talenta, kita tidak punya karunia, kita tidak punya keahlian. Situ seperti apa Kak Dami?
3: Ya, Kanir bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tuhan sudah memanggil kita dengan caranya. Ikutlah aku. Ini adalah satu pesan sederhana yang kalau kita tanggapin dengan baik, maka masa lalu kita, kelemahan pikiran kita dan perasaan kita akan dengan sendirinya disembuhkan. Seperti Matius, orang memandangnya sebagai pendosa. Tetapi ketika ia dengan percaya diri mau untuk mencoba untuk berjalan bersama Yesus pada saat itu, ia tetap dikenang sampai sekarang dengan sebagai penginjil dan rasul yang selalu dekat dengan Yesus. Ia memiliki masa lalu yang berbeda, yang dipandang sangat rendah di kalangan Farisi saat itu. Kita pun demikian. Kalau kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan, setidaknya kita mencoba dulu. Kita tidak boleh minder dengan apa yang kita miliki, tetapi kita harus berani untuk mencoba memberikan dan membuktikan diri kita kepada orang lain, kepada situasi yang kita alami, dan kepada diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Apa yang ada dalam diri kita, Tuhan mengajak kita untuk berani untuk mengambil sikap untuk meninggalkan masa lalu kita, mengambil sikap untuk meninggalkan kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan hal-hal yang kita mau buat ini, kita masih takut ini, kita masih berpikir bahwa nanti takut gagal, takut segala hal yang menghantui pikiran dan perasaan kita. Jadi pada kesempatan ini Kak Nair bersama saya dan semua saudara pendengar dimanapun Anda, dimanapun mereka berada, kita sama-sama dipanggil untuk coba melakukan hal-hal yang positif dan dapat memberikan dampak kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan sebagai pujian terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi untuk Kener dan saya, pasti kita mengalami hal-hal demikian. Tetapi kita berusaha untuk melawan itu perlahan-lahan, tidak harus langsung instan, tapi dicoba berulang-ulang kali, pasti bisa.
2: Amin, amin, ya Kedami. Terima kasih, Kedami. Mungkin terakhir, saat kita buat itu kan kita juga melepas zona nyamannya, Ketong. Ya. Bagaimana Ketong punya, Ketong sebagai iman kepada Yesus Kristus, Ketong punya zona nyaman itu, Ketong harus buat bagaimana? Sedangkan kalau penuhi panggilan kan pasti juga cukup zona gampang, zona susah juga. Pas-pas. Tapi melepaskan zona nyaman ini kita harus bagaimana supaya terbiasa, Kedami?
3: Ya, Kakak Nair bersama sedang pendengar dimanapun Anda berada, banyak hal yang perlu kita perbuat. Yang pertama, harus berani untuk mengambil sikap. Lalu yang kedua, mungkin harus bisa mengikhlaskan situasi kita nantinya, berani menerima situasi. Lalu yang berikut, mungkin hal yang paling penting itu melibatkan Tuhan dalam sikap kita. Kita berani untuk meninggalkan itu, berarti kita harus melibatkan Tuhan untuk dapat membimbing perjalanan kita. Kita meninggalkan zona nyaman kita yang sudah dibangun begitu lama mungkin, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah berakar dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita harus lawan. Tetapi kita membutuhkan Tuhan untuk menampingi kita dalam hal-hal itu. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan untuk dapat mengalahkan ego kita. Apakah

0: memanggil Santo Matius dalam kehidupan lamanya untuk mengikuti putramu, Yesus Kristus. Panggillah kami setiap hari untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau mengenal seluruh kehidupan kami. Engkau mengetahui kelemahan, dosa, luka, ketakutan, dan kegagalan kami. Namun, Engkau tetap memandang kami dengan kasih dan berkata, ikutlah aku. Berilah kami keberanian seperti Santo Matius untuk bangkit dan mengikutimu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kami menerima rahmatmu. Ajarilah kami memiliki hati yang penuh belas kasih, agar kami tidak mudah menghakimi sesama, tetapi mampu melihat mereka sebagaimana Engkau melihat mereka. Semoga karunia yang Engkau berikan kepada kami dapat kami gunakan untuk membangun gereja, menolong sesama, dan mewartakan Injil melalui kehidupan kami sehari-hari. Melalui teladan dan doa Santo Matius, Rasul dan Penginjil, teguhkanlah kami agar setia menjadi saksimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Terima kasih kepada kami untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kepada kami juga dalam tugas pelayanan dan keluarga juga. Habis ini lanjut di lapas kok itu hari Kamis ya. Hari Kamis seperti biasa. Semangat kepada kami dan terima kasih juga sudah hadir di studio Pro 1. Dan untuk pendengar semua dan pemirsa RRI, terima kasih sudah bersama kami dari awal tadi Mutiara Pagi sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi Mutiara Pagi lainnya. Tuhan memberkati kita.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dan baik-baik kita dengan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
2: Kita melihat dari anak-anak muda yang punya potensi untuk kita bisa mengarahkan dong ke

0: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Dari Rotenda on Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote, edisi Senin 21 September 2026. Dua informasi akan mengawali Warta NTT Pagi. Yang pertama, Pemprov dan DPRD NTT perkuat dukungan pasca gempa Flores. Yang kedua, turnamen sepak bola Nasdem Cup tahun 2026 resmi digelar Senin 21 September 2026 di sore hari ini. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alo Tani.
1: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
2: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
3: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
2: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifikasikan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan reporter Aris Lake.
4: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburai Jua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan, pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan, keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Saburai Jua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Berikut dilaporkan oleh reporter Vence Sakrias.
5: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
6: Kapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
5: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Satres Narkoba Polres Sumba Timur dan Lapas Waingapu perkuat pencegahan narkoba. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu berkolaborasi melakukan upaya pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sel-sel warga binaan serta tes urin bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dalam lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan terhadap warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif.
8: Khususnya dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, khususnya di area lapas kelas 2 Waingapu. Nah, kegiatan hari ini kami berkolaborasi langsung dengan pihak lapas yang langsung didamping oleh Bapak Kalapas beserta jajaran. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan di sel-sel warga binaan, kemudian khusus bagi warga binaan kasus narkoba, hari ini juga kami melaksanakan tes urin Nah, dari hasil tes semuanya negatif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Sumba Timur.
7: Itu IGD Putu Perwata menyampaikan apresiasi kepada jajaran lapas kelas 2A Waingapu yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba karena dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Menurutnya, melalui satu suara dan kepedulian bersama, masyarakat dapat menyelamatkan generasi penerus serta mewujudkan Sumba Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Informasi olahraga.
0: Ya, kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga. DPD Partai Nasdem Rotendao bersama PSSI Rotendao menggelar Nasdem Cup 2026 sebagai ajang pembinaan dan penjaringan pemain sepak bola terbaik. Kompetisi ini diikuti 20 tim dan diproyeksikan menjadi salah satu wadah mencari talenta muda untuk memperkuat perseroan Rotendao menghadapi ETMC 2027. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
10: Turnamen Nasdem Cup tahun 2026 akan digelar pada Senin 21 September 2026 di lapangan sepak bola Sanggoen Ba'a. Dan kegiatan ini akan dibuka secara langsung oleh Bupati Rotendao, Paulus Senuk, yang juga sebagai Ketua KONI Kabupaten Rotendao. Ketua Panitia Nasdem Cup, Deprison Sakarias, ketika diwawancari RRI di lapangan sepak bola Sanggoen, Minggu 20 September 2026 sore mengatakan turnamen ini merupakan pelaksanaan perdana Nasdem Cup tahun 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-15 Partai Nasdem pada 11 November 2026. Ia menyebut Rotendao memiliki banyak talenta muda sepak bola yang membutuhkan wadah untuk mengembangkan kemampuan.
11: Kita melihat di Rote ini banyak sekali bibit-bibit yang perlu kita tingkatkan, kita kembangkan. Oleh karena itu yang pertama bahwa kita perlu untuk melihat itu dan kita melihat dari anak-anak muda yang punya potensi untuk kita bisa mengarahkan dong ke event-event yang lebih di atas seperti ETMC begitu.
10: Lebih lanjut, Deprison Sakarias menjelaskan pemain-pemain terbaik dari kompetisi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan untuk memperkuat perseroan Rotendao pada ETMC 2027. Pelaksanaan Nasdem Cup juga merupakan hasil kolaborasi DPD Partai Nasdem Rotendao dengan PSSI Rotendao dalam rangka mendukung pembinaan sepak bola daerah. Selain mencari pemain potensial, panitia menekankan pentingnya netralitas, keamanan, sportivitas selama pertandingan berlangsung.
11: Harapan kita pertandingan demi pertandingan berjalan ke depan, berjalan dengan lancar dan aman. Seperti itu, karena kita menjunjung tinggi sportivitas. Nah, ini juga tujuan untuk mempersatukan nilai persaudaraan di antara kita, masyarakat Rotendao. Seperti itu. Terima kasih.
10: Nasdem Cup 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda Rotendao untuk menembus level kompetisi yang lebih tinggi. Dari beranda selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Pemprov dan DPRD NTT perkuat dukungan pasca gempa Flores. Yang kedua, turnamen sepak bola Nasdem Cup tahun 2026 resmi digelar Senin 21 September 2026 sore ini. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ide.
1: Wih, Benny. Kita lihat lu nih makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu parah, mas.
2: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu kumpul makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar, sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kong. Pindah kau dulu, nah. Saya duluan kasihan, saya duluan. Ada manajer kan kong. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok.